Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

94 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya, setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya beberapa menit lalu ya. Ya, ada berita Kabupaten Kutai Timur ya, beredar di program Warta Kutim Pagi. Novani sudah menghadirkan informasi atau berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda beredar. Dan oke, baik beredar di semua 9.4 FM. Ya, kita ketemu lagi di program Morning Show. Dan kita masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Jumat, mendengar ya, 10 Juli 2026. Dan seperti biasanya, selama kurang lebih 1 jam ke depan kebersamaan kita di program Morning Show hingga tuntas ya, tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Oke, baik, berkat seperti biasanya juga ya di program Morning Show, Novani akan menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi, kemudian juga tips ringan di pagi hari ini, dan juga lagu-lagu yang mungkin ya bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Oke, Novani ucapkan selamat pagi kembali ya untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik ya, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan semoga hari ini juga semuanya dalam kabar baik, kabar sehat ya, dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya di hari ini. Oke, baik, berikan satu persembahan lagu dari miliknya JKT48 ya, Fortune Cookie Yang Mencinta, yang sudah mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi hari ini. Biar lebih semangat lagi, Novani juga akan menghadirkan lagu-lagu yang apa ya, yang bisa membuat Anda semangat ya, terutama buat Anda yang setia bergabung bersama kami di 99.4 FM sambil beraktivitas di pagi hari ini. Dan baik berdengar, kebersamaan kita juga sudah memasuki untuk saat ini ya, di menit 11 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Novani ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semuanya di pagi hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan gak kerasa pendengar ya, kita sudah berada di hari Jumat ya, 10 Juli 2026 atau berada di minggu kedua ya, di bulan Juli 2026. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, Novani akan memberikan informasi dan juga tips ringan ya di ruang dengar Anda di program Morning Show untuk hari ini. Seperti biasanya, nantinya juga akan ada informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk Kota Sangatta ya pada hari ini. Kemudian nantinya juga akan ada informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Dan informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Ya, namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Tahun depan, Mas.
4: 4.000 aja.
5: Siapa yang sakit?
6: Mas Fajar.
5: Sakit apa?
6: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
5: Apa itu 3M?
6: Menguras, menutup, dan mengubur.
5: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
4: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
5: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
4: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
5: Kan nyamuk bisa terbang.
7: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
8: RPD Kutim FM
9: 99.4 FM
8: RPD Kutim FM

Pedikutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Sebagai satu persembahan lagu dari miliknya Firza Optimis ya. Novani hadirkan lagu ini spesial ya untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini biar lebih semangat lagi tentunya ya. Optimis ya dengan pencapaian yang sudah Anda capai ya di saat ini tentunya ya. Mudah-mudahan segala sesuatu yang Anda inginkan ya atau sedang Anda usahakan tentunya semoga bisa terwujud dengan baik tentunya. Tetap optimis ya. Jangan sampai rasa optimis Anda pendengar kalah gitu ya dengan rasa kurang percaya diri Anda tentunya pendengar ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya. Langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda untuk kesempatan pagi hari ini yang mana pendengar program Morning Show sudah memasuki di menit 24 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Oke, langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait agenda Bupati Kutai Timur ya yang terjadwal pada hari ini dan juga info prakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kita ke informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal terlebih dahulu pendengar ya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Pada hari ini Jumat 10 Juli 2026 ini ada dua kegiatan pendengar yang akan dilaksanakan atau di jadwal agenda Bupati Kutai Timur, yakni di pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah sore akan dilaksanakan kegiatan pembukaan Expo Produk Kreatif Festival Sekrat Nusantara kelima tahun 2026, di mana kegiatan ini akan berlangsung di lapangan voli Pantai Sekrat Kecamatan Bengalon dan akan dihadiri oleh Wakil Bupati serta penanggung jawab dari Dinas Pariwisata Wisata Kutai Timur. Selanjutnya di pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah malam akan dilaksanakan kegiatan pembukaan Festival Sekrat Nusantara kelima tahun 2026 yang akan berlangsung di Pendopo Adat Kutai, Desa Sekrat, Kecamatan Bengalon dengan dihadiri oleh Wakil Bupati dan penanggung jawab masih dari Dinas Pariwisata Kutai Timur. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini Jumat 10 Juli 2026. Ya, kegiatan yang akan berlangsung di wilayah Desa Sekrat ya, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur pada hari ini. Semoga kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi. Oke, baik bergar. Ya, selain agenda Bupati Kutai Timur, Novani juga akan berbagi informasi di ruang dengar Anda. Ya, terkait info prakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur, pendengar ya. Dan informasi kami akses ya kembali di www.bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda pendengar terkait prakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan. Ini dalam satu hari juga masih bervariasi pendengar ya cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur, akan tetapi untuk hari ini cuaca didominasi dengan cuaca berawan pendengar ya. Ya, cuaca berawan diprediksi meliputi di Kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Bengkal, Sangatta Utara, kemudian Sangkulirang, Busang, Telen, kemudian Bengalon, Kecamatan Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Longmesangat. Diprediksi pada hari ini cuaca berawan ya mendominasi wilayah-wilayah yang sudah Novani
disebutkan tadi, dengan suhu di rata-rata 21 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 53 hingga 97% pendengar. Ya, untuk Kecamatan Kombeng serta Kecamatan Kecamatan Kombeng dan Kecamatan Muara Wahau ya didominasi dengan cuaca hujan. Pendengar ya, diprediksi akan turun hujan pada hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan suhu di rata-rata 21 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 65 hingga 98%. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait perkiraan cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan pada hari ini ya, Jumat 10 Juli 2026. Oke, next selanjutnya Novani juga akan berbagi informasi terkait perkiraan cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini. Dan informasi juga masih kami akses di bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya. Ya, terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah cerah berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 77% dan kecepatan angin 15,1 km per jam. Dan memasuki di siang hari, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih cerah berawan dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan udara 62% dan kecepatan angin 15,9 km per jam. Dan memasuki di sore hari, tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 68% dan kecepatan angin 14,8 km per jam. Dan memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 78% dan kecepatan angin 15,9 km per jam. Dan kita bergeser di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih cerah berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 84% dan kecepatan angin 10,7 km per jam. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, demikian informasi terkait perkiraan cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Dan pendengar, selain Anda bisa mengupdate informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, silakan Anda juga bisa mengunduh ya atau mendownload aplikasi Info BMKG. Pendengar ya, bisa melalui Play Store maupun App Store ya untuk mengunduh atau mendownload aplikasi Info BMKG. Dan melalui aplikasi Info BMKG, tentunya Anda juga bisa dapat ya mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian juga iklim, kualitas udara dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik, bergerak di 99.4

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut. 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah. 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas. 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi.

0: Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf, gak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: 99.4 FM.
0: RPD Kutim FM.

Bersama dengan Novani ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Jumat 10 Juli 2026. Dan gak kerasa berdengar ya, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 43 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya yang masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Dan Novani juga mengucapkan selamat bergabung aja buat Anda pendengar yang mungkin ya baru saja tengah menemukan frekuensi kami di 99.4 FM untuk saat ini. Dan Novani juga mau mengajak para pendengar RPD Kutim ya, buat Anda pendengar yang ingin mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim bisa ya. Anda bisa mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim ya dengan membuka di website rpd.kutaitimur.kab.go.id. Nah, pendengar, selain Anda bisa mendengarkan siaran live streaming ya melalui website rpd.kutaitimur.kab.go.id. Di website RPD Kutim, kami juga menyajikan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur, pendengar. Jadi buat Anda pendengar yang ingin mengupdate informasi terkait berita-berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur, Anda bisa melihat ya atau membaca berita-berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur di website rpd.kutaitimur.kab.go.id. Dan selain itu juga kami mengajak para pendengar RPD Kutim untuk bergabung di beberapa akun media sosial RPD Kutim, baik itu di akun Facebook ya, kemudian juga akun TikTok dan akun YouTube RPD Kutim serta akun Instagram RPD Kutim, pendengar ya. Anda bisa meng-add akun Instagram dan juga TikTok ya di @rpdkutim. Dan Anda juga bisa meng-add akun Facebook RPD Kutim ya di RPD Kutim serta di akun channel YouTube RPD Kutim. Pendengar, Anda bisa searching ya akun RPD Kutim. Dan untuk akun channel YouTube RPD Kutim, silakan buat Anda pendengar untuk subscribe ya akun channel YouTube RPD Kutim, pendengar. Dan tentunya di akun channel YouTube RPD Kutim, berita-berita terupdate juga akan ditayangkan juga tentunya ya di akun channel YouTube RPD Kutim serta live ya, live program berita berita Kutai Timur dan juga berita warta siang, pendengar. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, selamat bergabung aja buat Anda mungkin yang sudah bergabung ya bersama dengan beberapa akun media sosial RPD Kutim. Dan silakan bergabung bagi Anda mungkin yang belum bergabung ya bersama dengan akun media sosial RPD Kutim. Dan oke, baik, berdengar di 99.4 FM, masih kita dengarkan bersama-sama ya lagu dari miliknya Mulan Jamila ya, featuring Mita, Cinta Mati. Waduh, lagu yang satu ini sempat hits ya di zamannya nih, pendengar. Ya, tapi tahukah Anda ternyata ya ini ada satu satu cerita yang menarik dan unik ya. Di mana pendengar baru sadar makna lagu Cinta Mati 2 setelah 16 tahun nih ya. Mita The Virgin mengatakan alasannya nih, pendengar ya. Ya, informasi ini kami kutip dari mediakompas.com ya. Setelah 16 tahun ada dirilis ya, gitaris dan penyanyi Mita The Virgin baru sadar makna lagu Cinta Mati 2 yang dulu dinyanyikan bersama Mulan Jamila setelah kini viral. Mita mengatakan bahwasanya dulu membawakan lagu tersebut atas permintaan Ahmad Dhani.

dengar ya. Jadi katanya cuma sekedar menyanyi saja gitu pendengar ya. Dimana waktu itu Mita hanya berpikir sederhana tentang duet dengan Mulan Jameela yang memang sudah terkenal ya. Lebih lanjut Mita mengatakan bahwa lirik lagu itu memang dibuat Ahmad Dhani dengan mengadaptasi lagu milik Sergio Mendes Real Life pendengar. Sehingga Mita sama sekali tidak memahami cerita di balik lagu yang kini viral lagi itu pendengar ya. Jadi lagu ini viral kembali pendengar ya. Dan Dara juga kemudian menjelaskan cerita di balik lagu tersebut. Jadi ternyata dijelaskan bahwa gak mau disalahin ya si ceweknya gitu maksudnya pendengar ya. Misalnya pasangannya direbut. Dan dengan ekspresi yang bingung karena baru tahu makna lagu tersebut, Mita mengatakan memang tidak mengetahui ya. Memang benar-benar gak tahu gitu pendengar ya selama 16 tahun lagu ini sudah dirilis ya. Waduh. Jadi pendengar, lagu Cinta Mati 2 ini pertama dirilis ya sejak tahun 2009 ya dalam album The Best of Republik Cinta Artis Volume 2. Waduh, jadi gimana nih menurut para pendengar RPDQ Team ya kalau dengerin lagu yang satu ini? Jadi buat Anda pendengar yang mungkin sudah memiliki pasangan ya, benar-benar harus dijaga sampai sampai mati gitu ya. Kalau dilihat sekilas dari lagu yang dinyanyikan oleh Mulan Jameela featuring Mita ini pendengar ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya. Novani ucapkan selamat pagi kembali ya. Ya, referensi lagu yang sudah dinyanyikan ya dan viral kembali pendengar ya. Di tahun 2026 ini. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Tetap semangat aja untuk semuanya. Biar lebih semangat lagi, pastikan Anda pendengar untuk jangan melewatkan sarapan pagi pendengar ya, sebelum Anda memulai aktivitas pagi Anda. Buat Anda pendengar yang mungkin saat ini belum sempat menyentuh sarapan pagi, ada baiknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu pendengar ya, biar lebih semangat lagi, biar lebih fokus dan lebih bertenaga tentunya pendengar ya, ketimbang kita meninggalkan sarapan pagi untuk menjalani hari Jumat ini yang mana hari yang sering disebut dengan hari istimewa pendengar ya. Jumat berkah, kemudian Jumat yang penuh keberkahan tentunya ya di hari ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, terkait agenda Bupati Kutai Timur yang akan dilaksanakan pada hari ini. Ya memang diinformasikan bahwasanya saat ini tengah berlangsung ya kegiatan Festival Sekrat Nusantara ke-5 tahun 2026 yang berlangsung di Desa Sekrat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Ya, buat Anda pendengar masyarakat di Kabupaten Kutai Timur yang mungkin ingin menyaksikan dan mensukseskan ya kegiatan Festival Sekrat Nusantara ke-5 tahun 2026 ya. Ini mumpung hari besok kita sudah weekend nih pendengar ya, mumpung memasuki weekend ya di hari Sabtu dan Minggu. Mungkin buat Anda yang ingin berencana menghabiskan liburannya tidak jauh-jauh gitu pendengar ya, atau tidak keluar kota Sangatta, karena sebentar lagi anak-anak juga sudah selesai liburannya ya. Senin besok ya anak-anak sekolah semuanya sudah masuk sekolah nih pendengar ya. Waduh, gimana nih untuk persiapan-persiapannya? Bagi para orang tua tentunya pastinya hari ini adalah hari yang istimewa ya, yang tidak akan dilewatkan ya. Karena memang liburannya tinggal beberapa hari lagi nih pendengar ya, sebelum masuk sekolah nih pendengar ya.
Ya, mungkin bisa mengajak keluarga Anda atau sahabat Anda, teman atau rekan kerja Anda ya, atau apapun itu ya, untuk datang menyaksikan Festival Sekrat Nusantara kelima tahun 2026 ya. Hari ini adalah pembukaannya, pembukaan Festival Sekrat Nusantara kelima, dan juga pembukaan di sana juga ada expo ya, pendengar ya, expo UMKM nih pendengar ya, pembukaan expo produk kreatif Festival Sekrat Nusantara kelima tahun 2026. Wah, pastinya rame banget nih pendengar ya, apalagi lokasinya ada di sekitaran Pantai Sekrat Kecamatan Bengalan. Wah. Dan tadi juga sudah diinformasikan ya, bahwasanya di jadwal yang akan menghadiri adalah Wakil Bupati Kutai Timur pendengar ya. Dan untuk acara penutupannya nantinya akan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Juli 2026. Dan adapun rundown ya kegiatan Festival Sekrat Nusantara kelima tahun 2026 ini pada hari Jumat ini ya pendengar ya, rundownnya ini dari pukul 14.30 ya sampai dengan pukul 15.00 ya. Ini adalah persiapan ya, persiapan terkait penayangan video promosi dan penayangan video bumper pendengar ya, terkait kegiatan Festival Sekrat Nusantara kelima pendengar. Kemudian nantinya akan dilanjut ada hiburan elektron ya, dari Arnada Music. Kemudian dilanjutkan kegiatan penampilan talent lokal ya, Sanggar Tari Benua Bahari Bengalon. Kemudian dilanjutkan pembukaan expo ya. Kemudian juga doa pembukaan ya, dilanjutkan dengan doa pembukaan. Kemudian sambutan Kepala Dinas Pariwisata ya, Bapak Mas Riyadi dijadwalkan akan memberikan juga sambutan di acara kegiatan Festival Sekrat Nusantara kelima pendengar. Kemudian juga sambutan dari Wakil Bupati Kutai Timur sekaligus membuka Expo Ekraf ya, yang akan dihadiri oleh Bapak Mahyunadi, sekaligus juga nantinya akan mengunjungi tenan Ekraf ya, didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kutai Timur, kemudian juga Camat Bengalon, Kepala Desa, Ketua Panitia, tokoh adat setempat, dan tamu lainnya ya yang berada di lokasi sana pendengar. Kemudian nantinya juga akan dilanjutkan agenda lomba-lomba ya. Untuk hari ini ada lomba nyanyi dangdut ya, dan juga lomba tari kreasi daerah pesisir pendengar. Waduh, jadi buat Anda pendengar ya, masyarakat Kabupaten Kutai Timur, mari sukseskan dan saksikan ya gelaran Festival Sekrat Nusantara kelima tahun 2026 ini, dimana pastinya pendengar ya, dukungan Anda semuanya pastinya sangat dibutuhkan sekali demi memeriahkan dan mensukseskan kegiatan Festival Sekrat Nusantara kelima tahun 2026 yang akan berlangsung di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik, pendengar di 9.4 FM, yang gak kerasa ya kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 56 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini, yang mana artinya Novani harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sekali lagi Novani ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar sampai dengan saat ini, dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di 9.4 FM, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RBD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo RRI ya, edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Bersama kami yang bertugas di studio di Pro 1 RRI Samarinda, saya Ahmad Junaidi, rekan Rudi Mulyadi, dan juga rekan Ilham ya di meja operator pendengar. Yang mana di kesempatan Halo RRI di pagi hari ini, Anda bisa menyampaikan keluhan maupun juga aduan berkaitan dengan pelayanan publik di wilayah Anda ya. Di kesempatan pagi hari ini Anda bisa menghubungi kami di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495, ataupun juga di WhatsApp ya di 0811-55-44976 ya di Halo RRI edisi hari ini pendengar Jumat 10 Juli 2026 ya. Dan mana di Samarinda ya, kawasan M Yamin di pagi hari ini terpantau cerah ya, langit biru ya di M Yamin pada pagi hari ini ya. Dan juga di kesempatan pagi hari ini kita juga akan menyampaikan ya beberapa jawabannya yang sudah kita himpun ya berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan oleh para pendengar kita di Halo RRI sebelumnya ya, yang mana ini juga ada dari Pak Arman ya di Loajanan nih berkaitan dengan bedah rumah ya atau operasi pasar ya, operasi pasar yang mana Pak Arman ya di kesempatan Halo RRI ya dia menyampaikan bahwa berharap ya pemerintah agar kembali ini menggelar operasi pasar murah untuk membantu meringankan beban ekonomi warga ya. Ini dari Pak Arman ya di Loajanan. Ini langsung saja kita sampaikan begitu jawaban dari asisten manajer ya pemasaran Bulog ya, dari Bulog Kota Samarinda begitu ya.
1: Apa namanya pasar murah untuk minyak dan apa beras ini, apakah nanti ada rencana kerjasama dengan pemerintah daerah?
2: Kalau pasar murah, alhamdulillah rutin aja pakai tukar dinas di provinsi maupun Kota Samarinda juga jalan juga. Itu tergantung permintaan dari Korem juga ada. Pak polisi juga kadang polres juga menyalurkan SPHP lah permintaannya ya. Karena kan lebih ke kalau kita ke berasnya Pak.
1: Berasnya.
2: Nah, kalau minyak tuh ya balik lagi saya bilang tadi ke SP2KP tadi kita penuhi dua kali. Kalau memang ada ya kita penuhi lah yang GPM, tapi utamanya buat SP2KP dulu.
1: Iya. Artinya juga bekerja sama dengan pemerintah daerah.
2: Alhamdulillah semua rutin suka bontang, kukar, bontang kukar tuh lajin tuh. Mereka
1: kalau untuk di Kubar, Kukar dan Mahuni Mas,
2: Kubar kebetulan kita kemarin bulan Mei kayaknya itu sudah ada meresmikan gudang filial Pak di sana. Jadi dinas pangan tuh udah langsung ngambil gudang di gudang kita di sana. Jadi nggak perlu ngambil ke sini, kan lumayan memakas biaya distribusi ya, Pak. Karena kan PR-nya di Kaltim ini terlalu jauh ya distribusinya.
0: Ya itu tadi ya tanggapan dari Bulog Samarinda ya berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Arman ya waktu itu berkaitan dengan operasi pasar ya yang diharapkan akan segera digelar ya begitu agar meringankan beban masyarakat ya. Di kesempatan pagi hari ini ya kami masih tunggu Anda di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495. Ada Pak Swandi ya di Samarinda sudah bergabung. Pak Swandi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bisukan.
0: Selamat bisukan. Apa kabar nih Pak Swandi?
3: Semangat luar biasa.
0: Semangat luar biasa.
3: Kemana-mana aja pian dah pernah siaran.
0: Iya.
3: Tidak ada lagi kah orang lain?
0: Lagi keluar kota ini kemarin.
3: Oh, Alhamdulillah. Aku kira RR itu orangnya sudah habis. Ingin ku katakan di sini, aku tetap menagih janji-janjinya Pak Gubernur ketika kampanye. Karena Pak Gubernur sekarang tuh tutup mulut lah, tidak mau bicara dengan media. Ada apa gitu? Yang pertama tentang janji pengobatan gratis, masyarakat gratis berobat itu. Itu realisasinya seperti apa gitu loh. Diberi petunjuk dong masyarakat. Banyaknya masyarakat yang tidak bisa menikmati BPJS itu. Seluruh Indonesia itu ada 21 juta loh yang gak bisa membayar BPJS itu. Nah sekarang di Kalimantan Timur berapa? Katanya 49 ribu kok tidak salah lah. Kalau kata salah itu lah. Nah itu tangani itu, jangan cuma omon-omon saja. Aku butuh jawaban itu ya. Dari Pak Gubernur langsung aku butuh jawaban. Jadi jawab itu. Dan yang kedua, aku mempertanyakan tentang desa gratis ini.
0: Internet.
3: Itu juga realisasinya seperti apa? Karena Republik Indonesia sekarang membuka sistem pembelajaran digital. Wah ini negaranya mabuk-mabuk juga. Nah aku mempertanyakan itu, sudahkah? Dan pertanyaan ini ku sampaikan kepada Pak Gubernur langsung. Aku tidak mau bicaranya itu adalah Kominfo yang baru ini, Diskominfo yang baru. Mau pada Gubernur langsung jawab ini Pak Gubernur. Yang ketiga tentang beasiswa. Beasiswa uang yang dikembalikan, yang dikasih waktu 60 hari itu untuk dikembalikan penyimpangan keuangan itu, yang mengembalikan itu siapa? Mahasiswa kah? Kampus kah? Atau pemerintah? Hasil temuan daripada BPK yang 1,4 miliar itu, sudahkah dikembalikan itu? Dan siapa yang mengembalikan? Nah, aku juga mengkritisi, dan ini perlu jawaban juga dari keserahan kantor gubernur atau Pak Gubernur langsung, bagaimana cara mendapatkan beasiswa itu? Sosialisasinya. Dan kita lihat di dalam SOP dikatakan minimal masyarakat itu adalah tinggal 3 tahun di Kaltim. Coba hitung, kira-kira anak-anak yang akan kuliah usia berapa dia dapat KTP? Itu dibuktikan dengan KTP bilangnya. Sedangkan KTP didapatkan usia 17 tahun. Ketika usia 17 tahun, anak itu kelas 2, 2 SLTA, berarti dia baru tinggal 2 tahun, bukan 3 tahun. Namun ini ditinjau kembali supaya betul-betul jangan ini menjadi jebakan Batman untuk menolak masyarakat ingin menikmati yang janji manisnya Pak Gubernur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwandi ya sudah bergabung juga ya di kesempatan Halo RRI ya di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan janji Gubernur Kalimantan Timur nih saat kampanye ya. Salah satunya tadi bagaimana di pengobatan gratis, kemudian internet desa yang juga gratis dan juga beasiswa, ini kabarnya seperti apa nih kejelasannya. Terima kasih Pak Suwandi ya. Di belakang Pak Suwandi ini ada Ibu Ria Pauji nih di Samarinda. Ibu Ria, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya, salam sehat semuanya.
0: Salam sehat, apa kabar Bu Ria?
4: Alhamdulillah, baik. Seputaran Sungai Dama, cerah ceria membahana.
0: Iya, cerah juga nih di seputaran M. Yamin ini Bu Ria.
4: Saya ingin bertanya, ini masalah umum aja kah?
0: Silahkan Ibu Ria, apa saja?
4: Saya ini kan bulan koperasi ya.
0: Bulan koperasi, oke.
4: Iya, bulan Juli itu bulan koperasi. Tapi tanggalnya saya lupa, cuman bulannya saya ingat. Berkaitan dengan koperasi merah putih, apakah di Samarinda ini sudah berjalan atau gimana? Karena pada waktu itu tahun kemarin awal-awal digembar-gemborkannya itu saya ikut rapat di kelurahan. Dan saya juga dicatat, bukan saya mengajukan diri, tapi saya dicatat juga ikut berpartisipasi dalam Koperasi Merah Putih ini. Tapi sampai sekarang ini saya ditanya tetangga-tetangga atau warga-warga yang membutuhkan Koperasi Merah Putih ini gitu loh. Sedangkan di Sungai Dama ini, khususnya Kelurahan Sungai Dama Samarinda Ilir ini, enggak ada sama sekali info-info lagi gitu. Enggak ada info-infonya. Jadi ya macamnya saya pertanyakan, gimana ini Koperasi Merah Putih ya? Karena saya dengar di berita-berita kayaknya di daerah-daerah lain berkembang, sampai ada menteri bilang minimarket apa-apa itu mau ditutup supaya merah orang belanja 1 juta di koperasi katanya. Itu menterinya menteri beleng-beleng itu. Kalau memang ada koperasi itu berjalan di Samarinda ini, tolong tunjukkan di mana tempatnya gitu loh. Dan kan saya terus terang saya enggak tahu koperasi sekarang ini, kantor koperasi di Kaltim ini saya enggak ngerti di mana gitu. Terus terang saya katro, saya juga kurang info tentang kantor koperasi di Provinsi Kaltim ini. Jadi mohon pencerahannya gimana Koperasi Merah Putih itu. Karena saya mumet mas, sering ditanya-tanya sama warga gitu loh. Kapan mbak katanya. Loh saya sendiri gak ada dapat info. Saya tunggu sudah dimasukkan di grup apa segala, gak ada sama sekali info. Jadi kalau memang ada yang berkaitan yang dengan koperasi ini, ada orang-orangnya yang mendengarkan ini, tolong diberi penjelasan Pak, adakah pendak gitu di Sungai Dama, khususnya Kelurahan Sungai Dama, ada pendak supaya saya bisa menjawab gitu pertanyaan warga gitu. Terima kasih mas, salam sehat untuk semuanya, salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria Fauzi di Sungai Dama ini Samarinda, berkaitan dengan Koperasi Merah Putih ini ya, khususnya di Sungai Dama nih, apakah kabarnya sudah berjalan ya? Karena memang di beberapa daerah memang ada yang sudah dilakukan pembangunan ya, begitu untuk Koperasi Merah Putihnya ya. Di belakang Pak Ria Fauzi ya, Ibu Ria Fauzi maksud kami, ada Pak Budiman Arif di Samarinda. Pak Budiman Arif, semangat pagi.
5: Baik. Semangat pagi saudara sebangsa tanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun negara dan bangsa kita yang kita cintai, Bu Pertiwi, yang sudah diberi oleh Allah dengan sepenuh hati, dan kita sangat yang menjaga oleh Allah karena begitu melimpah kecukupannya bekal kita bangsa Indonesia yang telah diberikan secara nyata oleh Allah. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Kita bangun bersama Allah Kalimantan Timur agar kita kokoh. Begini, ada satu saja yang saya pertanyakan. Begini, untuk di daerah Kalimantan Timur ada 10 kabupaten. Ini kemarin kan gencar-gencarnya ada membangun sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu sebetulnya sekolah rakyat Nusantara Pancasila. Bagus namanya. Jadi kita ikat ke Pancasila anak-anak itu. Supaya dia nanti betul-betul nasionalis sekarang. Ada lagi sekolah Garuda. Ada lagi sekarang SD-SD negeri dan swasta. Tetapi ini saya dari 10 kabupaten. Selain untuk sekolah rakyat dan Garuda-Garuda ini yang katanya akan segera dibangun oleh Bapak-Bapak kita yang mempunyai, tetapi ada salah satu yang menggelitik bagi kita semua ini. Anak-anak dari kabupaten yang mau berkuliah untuk perguruan tinggi di kota Samarinda, karena lengkap di sini, ada ekonomi, ada dokter, ada kehutanan, ada pertanian di sini. Nah anak-anak itu yang kos di sini ini banyak yang kerang kabut untuk tempat tinggal domisili di sini. Cari kos, ongkos kos mahal. Sedangkan dia kehidupan di pedalaman. Coba dipikirkan ya. Ini dari sebuah kabupaten menyerang kota Samarinda ini semua. Ini sekarang zaman mau kuliah. Putra dan putri, dia mau menempuh ilmu. Tidak di Jawa, tidak di Sumatera, tidak di luar negeri kok. Di Samarinda saja nih. Sudah syukur sebetulnya. Nah, pemerintah, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, tolong Pak dipanggil bupatinya ditanya. Sudah adakah kamu untuk mes mahasiswa mu yang ada di sini, anak-anakmu yang mau kuliah di sini, di daerah itu, di daerah Taman Indah ini? Itu dipertanyakan. Kita beri anak-anak kita ini ketenangan di dalam dia menimba ilmu. Memantapkan karakter ini. Sehingga dia menyatu dengan ilmu. Dia nanti untuk membunuh kemiskinan dan kebodohan. Untuk di daerah ini. Karena saya sudah mengimbang pada saya ada bicara juga dengan dok, ada profesor. Saya tanyakan profesor itu tertawa-tawa. Profesor, ini Kalimantan Timur, ini kan 10 kabupaten, Tor. Ya. Kita sekarang membutuhkan berapa profesor untuk membangun Kalimantan Timur. Sekarang sudah dijenjang ibu kota ini, IKN. Supaya nanti Indonesia, Kalimantan Timur ini bisa punya wibawa bicara dengan saudara-saudara yang lain, bahkan di dunia. Anak-anak ini yang kuliah dari daerah kabupaten menuju ke Samarinda untuk ke perguruan tinggi, ini harus betul-betul dijaga dan diperhatikan. Diperhatikan. Karena anak-anak ini dia tinggal sendiri jauh daripada orang tua. Gitu. Beda nanti dengan anak sekolah rakyat, dia dikasih makan santunan. Kalau anak-anak ini makannya lepas. Dia makankah, enggakkah dengan beban imbuan yang cukup berat? Di mana dia makan? Betul dewasa. Tapi dia di dalam segi ilmu perlu juga kita harus perhatikan anak-anak kita yang di perguruan tinggi. Jadi Bapak Gubernur satu kali lagi Pak saya katakan, tolong Pak dipertanyakan sama Bupati 10 kabupaten. Sudah benarkah untuk anak-anakmu yang bersekolah di Samarinda ini, tempat tinggalnya? Saya tahu Pak ongkos kos itu mahal Pak, 1 juta lebih 1 bulan. Kalau yang pakai AC lebih mahal, nggak pakai AC bagaimana? Nah, coba mau tinggal kadang-kadang di asrama, apakah bupati-bupati yang ada di sana sudah membuat asrama secara sehat? Apakah sudah punya asrama? Dipertanyakan. Anak-anak kita ini kita jaga, Pak, di dalam menempuh ilmu. Mengambil kesaktian. Itu kalau zaman dulu, Pak, mengambil ilmu sekolah pelajar itu mencari bertapa kesaktian, Pak. Untuk memecahkan, untuk mengantisipasi kalau apa-apa yang akan terjadi. Hal-hal bagi bangsa, saudara, dan keluarga. Anak-anak kita ini, kesaktiannya ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Dia siap nanti menerima etapa pewaris di saat ini. Di pedalaman itu Pak, banyak Pak. Ada suku Kenyah, ada Benua, ada apa, ada Kutai mana, ada apa. Banyak Pak, membaur dan sebagainya. Yang jelas dia sangat tahu di kabupaten itu sendiri. Nah, jadinya nanti kalau kita pulangkan, kita tidak perlu Pak. Rupa-rupa nanti dia pulang daerah ke Sulawesi atau Sumatera. Enggak. Dia mati-mati akan membangun, Pak, di daerah dia itu. Makanya kita pegang. Kita sayangi, kita kasih, kita dekati. Itu, anak-anak kita di seluruh kabupaten. Sehingga nanti menjadi kekuatan di Kalimantan Timur, di bawah pimpinan Bapak Kepala Daerah. Terutama gubernur, wakil gubernur, wali kota, semua. Antisipasi daerah. Ini kita jaga, Pak, anak-anak kita yang di perguruan tinggi. Yang sedang kuliah. Tempat tinggal. Yang tenang, tempatnya dia kos, jangan terlalu kos, terlalu mahal. Karena harga makanan sekarang mahal, Pak. Kesehatan mahal. Walaupun sudah dibantu masalah untuk biaya kuliah. Itu, apa, bos itu dari Pak Rudi Masmud. Tetapi tempat domisili dia, Pak. Tempat tinggal mengkaji ilmu. Belajar di ruangan belajar rumah atau di kos. Atau di tempat di asrama. Ini kita perlu jaga, Pak, kesehatannya. Hingga dia nanti unggul di kesehatan, unggul di ilmu. Bisa secara nanti Pak tangguh untuk menghadapi tantangan membangun Kalimantan Timur ini. Yang kita sayangi dan cintai, yang kita diberi oleh Allah dengan sepenuhnya. Bersama Allah kita bangun Kalimantan Timur. Terima kasih, semangat pagi, dan salam Pancasila saudara-saudara.
0: Ya, selamat pagi ya. Terima kasih Pak Budiman Arif di Samarinda ya. Sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Berkaitan dengan tempat tinggal ya, anak-anak yang merantau begitu ya. Tentu yang ingin menuntut ilmu di kota Samarinda yang sulit mencari tempat tinggal yang juga bagus dan mungkin juga terjangkau begitu ya. Di belakang Pak Budiman Arif nih kita terima ada Pak Daud di Samarinda. Pak Daud, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Mas Yun.
0: Apa kabar Pak Daud?
6: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Silakan.
6: Menyambung dengan Pak Cuan tentang beasiswa ya.
0: Ya.
6: aku punya anak perempuan tuh punya kawin dengan orang Samarinda maksudnya. Waktu mudik berbaran, aku punya anak itu melahirkan di Palu ya. Jadi anaknya itu asli kelahirannya di Palu kan. Akhirnya dia balik lagi di Samarinda. TK-nya dulu di Alam Laring nih. Di Entaisen sampai SD-nya. Tapi anehnya, dia tuh gak mendapatkan ini, dia siswa ya. Tapi adiknya itu yang nomor 2 itu kelahiran Samarinda dia dapat. Apakah yang, itu yang dari sana tanya, itu apakah kalau orang tuanya itu orang Samarinda? Jadi cuma anak-anak ini cuma kelahiran dari tempat yang lain dari Palu. Nah, ada dilihat dapetnya itu, oh ini orang Samarinda yang lahir di Samarinda, ada yang dapat lihat siswa ya. Ini dipertanyakan juga ya Mas Yud. Cuma anaknya itu kan, ada yang pertama, cucu aku yang pertama itu nggak dapat dia. Ini naik kelas 6 ini, dari TK SD Samarinda sampai kelas 6. Tapi adik yang nomor 2 itu, kelas 2 itu dapat. Apakah beasiswa ini dilihat dari akte kelahiran, kelahiran daerah lain itu nggak dapat ya, hanya daerah Samarinda aja. Mungkin dari yang terkait bisa memberikan jawabannya. Jadi kompen juga di sekolah kan, kok ini sudah satu bapak, satu ibu kan yang lainnya dapat, jadi yang enggak, adiknya enggak dapat, tapi kakaknya enggak. Demikian Mas Yun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud di Samarinda ya, berkaitan dengan beasiswa ini tadi ya, bahwa yang cucu pertama begitu ya dari Pak Daud ini tidak dapat ya, mungkin karena kelahiran Palu, dan juga yang kedua dapat ya karena kelahiran Samarinda. Apakah karena adanya lahir di beda tempat lahir begitu hingga ada yang tidak dapat begitu? Itu pertanyaan dari Pak Daud di Samarinda tadi ya. Ya, terima kasih Pak Daud. Ini juga kita bacakan di WhatsApp dari Pak Humaidi ya, di Samarinda Ilir ya. Assalamualaikum. Mohon hadirkan narasumber mengenai kelanjutan perumahan Korpri yang ada di Pelita 8 Sambutan Samarinda ya. Bagaimana kelanjutannya ini mengenai pembangunan perumahan tersebut dan juga fasilitas jalan dan juga paret khususnya yang ada di blok C dan di blok D ya, karena akses ke lokasi tersebut hancur dan banjir jika hujan lebat. Mohon pihak PUPR atau yang berwenang lainnya dapat dihadirkan ini. Pak Wali Kota juga mohon ada perhatiannya dalam hal ini. Sudah hampir 16 tahun ini Pak, jalan dan paretnya rusak di blok C dan blok D ya. Nah, ini terima kasih Pak Humaidi ya di Samarinda Ilir, ini berkaitan dengan kelanjutan perumahan Korpri ya di Pelita 8 Kelurahan Sambutan ya. Ya, ini dari Pak Humaidi. Terima kasih. Ini ada juga dari Pak Ridwan ini Bapaknya ya. Apa kabar nih ya? Mungkin menyapa kita ya. Semoga lagi monitor nih di Kabupaten Paser sana ya. Dan pendengar, masih kita tunggu ya partisipasi Anda di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495. Kami akan kembali saat lagi, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
7: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman,

0: Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya

0: Ya, Anda masih mendengarkan Halo RRI di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, yang mana tadi sudah ada beberapa ya yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Suwandi, kemudian Ibu Ria Fauzi, Pak Budiman Arif, dan juga Pak Daud, dan juga ada Pak Humaidi ya di WhatsApp ya, sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini ya. Kita masih menunggu ya partisipasi Anda di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun di WhatsApp di 0811-554-9976. Ada Pak Ridwan ya di Tanah Grogot, Kabupaten Paser, ini sudah bergabung juga. Pak Ridwan, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam iya, sehat.
0: Salam sehat.
1: Iya. Ya. Ahmad Ridwan kalau di WhatsApp yang.
0: Nah, iya
1: nama,
0: betul
1: ini. Nama lama itu ya.
0: Iya.
1: Nama asli juga karena dari SD itu cuman pas saya lulus. Jadi kepala sekolah saya itu bilang aktemu Ridwan aja nih. Jadi iya. Namanya Ridwan aja. Betul, ya, itu saat mulai SD pas lulus SMP, SMA. Aku lulus jelas akta aku jelas lulus aku sekolah walaupun sampai SMA
0: ya.
1: Kuliahku aja aku nggak lulus ya. Gini Pak Junaidi, kemarin belum terjawab masalah digital ini, kenapa ya kalau Mas Padel itu bisa menghubungi di Jakarta sana Pak Kade, Pak Sis, ibu siapa gitu, coba kalian hubungi tuh Ibu Menteri, Om Didi, Pak Alpon Tanuwijaya, Aldi Suteja, itu ahli-ahli cyber semua, Om Jack, Roy, itu kan, Ibu Tita, itu. Nah, kenapa ahli neurolog, gitu kan? Kita harus terliterasi kita, gitu. Nah, kan, komputer ini kan kita cuma kursus. Nah, ada orang belajar di sekolah tentang handphone ini, kita sudah pegang handphone semua gitu loh. Kenapa Om Junaidi?
0: Yeah.
1: Itu saya bilang tadi, nama saya Facebook saya pertama 2004 itu ya Ahmad Ridwan itu. Teringat itu apa kesayangan kucing binatang itu kan ada semua di Chrome itu, hewan peliharaan, parenting dan apalah di situ yang topik iklan-iklan itu gitu. Panjang kalau saya di sini kalau mau memanjang itu maksud saya seperti ini. Bagaimana sih literasi kita di kita itu kita terlindungi apa semua yang saya tanyakan itu, mungkin memang orang tidak percaya, mohon maaf teman-teman di situ, Ridwan kok tahu itu karena dia buta gitu kan, justru literasinya orang buta itu lebih detail lebih rigid karena aksesibilitas talkbacknya selalu membacakan kepada dia, kepada saya gitu loh, AI-nya itu. Nah, AI itu bisa melakukan kesalahan, akal imitasi, algoritma kita, best match dan lain sebagainya. Contoh aja punya aku itu tuh 2004 aku buat masih bisa pakai akun emailku itu. Nah, harusnya kan Google memblacklist itu. Oh, ternyata masih aktif. Dan nomornya Om Junaidi, pantas aja bet-bet itu. Bet bukan bet pingpong ya. Bet pencapaian itu yang saya tanyakan, bet.l46 itu ternyata itu memang betnya saya. Bet pencapaian itu yang saya tanyakan. Operator itu mengambil bonus-bonus yang saya bilang setiap tahun itu. Itu diakui, saya tidak mau mengatakan ini hoax atau apa, memfitnah.

0: saya telepon verifikasi dulu.
1: Yeah.
0: Operator itu kan ada 4. Nah, saya kan sudah banyak sampaikan di sini. Mohon maaf, itu royaltinya itu diambil gitu loh. Enggak ada kan di sini visa Anda dapat bonus visa 80.000, 20.000, 25.000 makanan itu. Kalau ada enggak toko-toko itu digerogot? Enggak ada kan. Tapi yeah, si operator ketika kita mendownload aplikasi itu, kita punya base itu. Ketika kita nonton iklan-iklan, royaltinya, promosinya, itu ada di situ. Nah, cuman kan kita, namanya saya nggak ngeliat, Bu. Nah, saya tahu di situ, ini kemana kita ngambil klaimnya itu loh. Itu yang saya bilang kemarin. Setiap tahun 1.729.900 sekian-sekian itu. Mm-hmm. Mengakui operatornya itu, mengakui. Kan saya download aplikasinya itu, kita tahu itu siapa di situ. Ini yang ngambil operator, saya telepon gitu loh. Nah, operator itu adalah dari pihak ketiga yang kuki atau koki yang mengolah makanan ibaratnya gitu. Koki itu adalah pihak ketiga gitu yang bisa membuatkan, menyematkan tag video dan gambar, menyematkan dan sebagainya. Itu beda. Nah, terakhir saya katakan gini. Itu nomor saya memang dijual yang email itu tadi, nomornya itu. Tapi kalau orang bisa dengarkan itu, yeah, nomor saya yang dijual ya, biar aja sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku anukan aja 0813 ya kan, 47373613. Itu dijual, operator ngasih tahu ada di Aceh sana. Saya konfirmasi. Nah, nomor-nomor tiga, mungkin bukan nomor saya aja yang dijual itu. Maaf. Jadi hati-hati, kalau Anda punya nomor yang lama yang kita bisa beli dulu 10.000, 20.000, Anda buat akun email, Anda masih ingat emailnya, Anda buka. Seperti itulah yang punya saya. Nah, kemudian lagi email yang ini 0543271846. Nah, itu yang saya bilang, saya tanya bit LY46D8 berapa itu? Itu ternyata bednya saya. Nah, yang 0543 ya, 0543 kan nomor pasir itu kan. Nah, itu kalau kita membuat email kan, email kita buat verifikasi nomor kita di Google kan, bisa otomatis, bisa tidak kan. Ini saya tidak mengajarin Bang Juni. Mohon maaf. Jadi teman-teman kalau punya email yang terverifikasi secara otomatis, lihat nomor Anda. Nah, sama yang nomor Indosat yang 15 kan masih aktif bilang itu ada nomor email lain masih lengket di situ. Saya coba semua, saya hapus. Begitu loh, saya bukan mengajar di sini. Terakhir, terakhir, kita sudah menggunakan mainstream. Siapa yang menggunakan mainstream? Ya RRI ini di tahun 1934 ketika Ratu Belanda itu, RRI sudah menggunakan mainstream, direkam. Putri Raja Yogyakarta itu direkam ingin menari ke sana. Coba Anda bayangkan bagaimana membawa penari, membawa gong, membawa gendang, membawa apa. Direkamlah lewat seperti mainstream, lewat apa? Coba saya tanya, lewat apa? RRI merekamnya, lewat apa? Lewat SW, software. Itu sudah digunakan mainstream itu. Nah, di tahun 76 kita punya Palapa sudah. Ada lagi Palapa C1, C2, Satria lagi. Itu RRI sudah menggunakan itu, Bang Junedi. Jadi itulah tertinggal. Saya tidak memberitahu Anda sama dengan itu. Saya bisa menjadi Columbus sekarang. Kalau dulu Columbus diprotes orang, kamu bisa keliling dunia lewat peta. Weh, buktikan bilang Columbus. Aku memang berkeliling. Coba. Dunia ini memang seperti telur, coba dirikan telur ini kalau bisa, bilangnya gitu kan. Ini sama-sama di Spanyol ini, dirikan, gak ada satupun yang bisa mendirikan. Nah, saya beritahu Anda supaya Anda tahu. Coba, dipecahnya telur itu, truk, berdiri. Loh, kalau gitu saya bisa. Makanya, kalau Anda tidak bisa, saya beritahu begini caranya. Kan bingung orang bagaimana mendirikan itu. Pecahkan, truk. Nah, itulah maksudnya. Apa maksudnya? Ketika Anda memprotes, ya kan, kita tahu. Nah, Kan bingung orang. Kalau gitu, Columbus aku bisa juga begitu. Kenapa kamu tidak lakukan tadi? Itu tidak bisa.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Ridwan ya, dari Kabupaten Paser nih ya. Di belakang Pak Ridwan kita terima ada Bung Hanya ya di Kutai Barat. Bung Hanya, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Amaidun. Iya.
1: Selamat ya, pagi.
2: Baru-baru ini ada Menteri Agama datang ke Kutai Barat. Mm-hmm. Nah, saya tidak tahu bagaimana lobi-lobi pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Kalau saya saja sebagai menteri apa ada menteri datang ke Kutai Barat, Menteri Agama, bagaimana kita sampaikan, "Eh, Pak Menteri Agama." Nah, kalau bisa tambahkan kuota jamaah haji dari Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu. Karena tahun ini kan hanya 4 orang aja, Amaijun kan. Nah, kalau saya, nah tapi enggak tahu. Nah, karena ada menteri itu datang kan lupa kita. Saking rame-rame berfoto dengan Pak Menteri kan. Itu enggak mikir yang urusan-urusan begitu. Amaijun, saya sangat kecewa ini dengan apa namanya aparat-aparat pemerintah kelurahan, mulai dari kelurahan sampai RT. Nah, karena tidak ada sosialisasi Amaijun tentang pembangunan. Kalau kita tuh kalau mau ada dibangun sesuatu itu kan harus ada sosialisasi dengan masyarakat kan?
1: Yeah.
2: Oh, ini Amaijun, kita ini rapat ini ada rencana pembangunan parit. Nah ini Amaijun ada rencana pemerintah pusat membangun tiang listrik. Nah, kan kita tanya, tiang listrik kan sudah ada. Kenapa lagi harus dibangun tiang listrik? Oh, ini alasan kan?
1: Yeah.
2: Nah, jadi kita berharap supaya ini rapi. Bagaimana ini dibangun agar yang dibangun kan? Karena listrik ini kan kebutuhan kita bersama, Amaijun kan? Jadi kan kalau sudah listrik apa bergiliran ngeluh marah-marah dia Amaijun kan? Nah tapi kita tidak mau kasih tanah. Nah ini perlu mulai dari lurahnya, RT-nya itu datang turun bersama masyarakat bersosialisasi. Begitu juga parit Amaijun, parit. Nah, kita mendukung program-program pemerintah pusat itu karena itu yang ditunggu kita. Nah, tetapi kan bagaimana dengan pedagang-pedagang yang di pinggir jalan, pinggir parit itu? Nah, karena bikin apa nama jembatan itu perlu uang besar juga. Karena itu sangat-sangat kalau hanya dikasih 3 meter saja kan, wah, itu mengganggu nanti lalu lintas jalan raya nanti bisa macet. Nah, itu harusnya RT. Itu harusnya peran lurah itu. Nah, itu. Jadi inilah tolong Pak Pedrick Edwin. Nah, dengar ini Pak Pedrick, kasih tahu. Kalau memang tidak mampu, anu lurahnya ganti lurah, cari yang memang bisa, ganti RT-nya. RT itu jangan hanya main tunjuk-tunjuk saja. Tapi kalau bisa melalui proses pemilihan. Nah, yang kedua, saya dapat undangan ini. Ini di RT 17. Nah, RT 17 Kelurahan Barong Tongko terkait dengan rencana jalan Empok Gurunguk itu dibangun itu mulai dari RRI itu dibangun. Jadi mereka berunding di sisi kiri kanan jalan. Saya itu Amaijun bingung. Oknum-oknum ASN dulu waktu mereka masih aktif berbicara, kita harus membangun daerah Kabupaten Kutai Barat ini. Siapa lagi kalau bukan kita? Bagusnya Bepandir. Tetapi sudah pensiun. Mereka nanam tuh. Kalau bisa sampai di tengah jalan sudah ada program pemerintah, nggak mau mereka kasih itu Amaijun. Nah ini. Nah makanya Pak RT itu membawa kita berinuk, berembuk. Nah saya sebagai warga ini, saya kasih itu Amaijun. Karena kami proyek karet itu dulu, proyek itu ada disisihkan untuk pembangunan badan jalan Amaijun. Nah RRI itu sebenarnya masih mundur, RRI Sendawar itu masih mundur ke belakang. Nah tapi karena ketidaktahuan, ini oknum itu mau cari untung, bah, nggak mau tahu dia. Itu, jadi ya kita mendukunglah program-program. Nah ini contohnya RT 17 ini mantap ini. Lurahnya mantap, Lurah Barong Tongko. Mantap. Nah, sejujurnya jalan itu juga dulu Amajun, jalan Pok Gruk yang di depan RRI itu, itu dapat ban prop semenisasi jalan itu di lokasi tersebut. Tetapi saya bingung Amajun, kok bisa dipindahkan ke tempat lain? Oh, bagaimana itu? Padahal gubernur kita waktu itu sudah membantu memberikan proyek kredit. Nah, pentingnya jalan Empok Gurunguk itu, Amajun, itu bukan hanya untuk masyarakat-masyarakat yang petani-petani karet yang ada masyarakat tinggal di situ, tetapi juga bagi masyarakat-masyarakat yang lain juga itu menjadi jalan alternatif nantinya menuju ke Barong Tongko. Itu tidak sampai 5 menit, paling 3 menit aja sudah sampai ke pusat kota di perkantoran. Nah, inilah Amajun. Jadi kami berharap kepada pemerintah, ayolah kita masyarakat ini tidak menolak untuk membangun, tetapi kan ada, harus ada sosialisasi. Nah, kalau saya, bah, jalan itu yang penting lebar. Pertama, itu kan lebarnya 5 meter. Nah, kita kalau bisa kan kasih untuk bahu jalan ya 33 meter lah. Nah, 33 meter untuk bahu jalan, nanti kan kalau parkir kan tidak mengganggu jalan umum. Nah, kalau bisa kan 1 meter kita kasih lagi untuk bikin parit. Gimana Amajun kan? Kan kalau jalan ada dibangun jalan, nilai tanah kita bertambah. Betul. Itu saja di tempat RRI itu sekarang ini sudah hampir 2 jutaan harga tanah itu 1 perkan. Luar biasa, terima kasih RRI. Pak Hendro, Amai Rudi Mulyadi sudah memilih tempat itu. Akhirnya bisa meningkatkan apa namanya? Nilai tanah, rumah-rumah orang pada banyak semua. Nah, itu. Jadi itu aja harapan kami. Terima kasih kepada pemerintah Fredrik Edwin Nanang Adriani, karena itu sudah berapa kali proposalnya sudah mau dibangun tapi dipindahkan. Terima kasih. Artinya inilah yang ditunggu-tunggu masyarakat. Panjang umur Pak Bupati Edwin, Pak
1: Wakil Bupati Nanang
2: Adriani. Ya, mudah-mudahan selalu sehat. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Bung Hanya ya di Kutai Barat ya, sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini ya. Salah satunya adalah ini ya, rencana pembangunan jalan di Jalan Pok Gerunggung ya, di kawasan RRI Sendawar ini ya, yang akhirnya ini bisa terbangun juga ini, semoga bisa segera terrealisasi ini ya Bung Hanya ya, di kawasan jalan RRI ya. Ya, dan ya di kesempatan pagi hari ya, ada yang bergabung kembali ya, terakhir ya. Ada Pak Arman nih di Loajanan, kilometer 1. Pak Arman, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya.
3: Nah, salam sehat ini Bung Jun.
1: Salam sehat, ya.
3: Aku nih ingin nanggapin tentang kartu perdana provider ini Bung Jun.
1: Kenapa itu kartu perdananya nih?
3: Nah, kartu ini, ya aku mungkin meneruskan aja mungkin dengan tanggapan Pak Ridwan ini. Karena aku mengalami ini. Jadi kartu itu, Bung Jun, yang sudah lama-lama itu kan keblokir punya aku tuh. Karena sesuatu dan lain hal, itu di tahun 2017-18 itu keblokir. Jadi satu tahun ke depan, dua tahun ke depan itu muncul nomor saya itu, Bung Jun.
1: Nah, iya.
3: Nah, itu adanya di Kalteng. Orang Kalteng itu. Nah, itu. Aku ngurus-ngurus di sini gak bisa, Bung Jun. Di providernya kan ada tuh. Di apa namanya tuh, lupa nih namanya apa itu. Gray.
1: Iya.
3: Grapari,
1: ya.
3: Nah, itu. Jadi Telkomsel ini gue sebut aja ini, Bung Jun. Jadi nomor itu, Bung Jun, berkenaan dengan nomor rekening. NPWP. Berkenaan dengan akun Facebook, akun media sosial Twitter, macam-macam itu Bung Jun. Jadi itu sangat riskan sekali. Untung kemarin aku cepat itu menghapus nomor itu di rekening-rekening yang riskan itu Bung Jun. Karena ada teman yang nelpon bahwasanya ini nomor abang kok aktif lagi. Nah, jadi kesimpulannya nih Bung Jun. Halo. Aku berharap ini Bung Jun bisa menghadirkan provider dari Telkomsel ataupun dari mana aja. Itu memang ada kebijakan dari Kominfo bahwasanya Telkomsel itu tidak boleh lagi menerbitkan nomor-nomor baru, dan nomor-nomor yang tidak aktif itu itulah yang diaktifkannya Bung Jun.
1: Diaktifkan kembali ya.
3: Iya. Ini sebagai usul dan saran ya. agar supaya tidak terjadi pembajakan atau tidak terjadi nanti minta-minta duit nanti ya kan. Karena banyak teman-temanku itu Bung Jun di nomor itu. Untuk mereka klarifikasi dengan aku kemarin itu. Nah itu, jadi nomor itu Bung Jun harusnya berlaku seumur hidup Bung Jun.
1: Iya,
3: jadi gak ada istilah mati-mati, apa namanya, masuk pada luar,
1: masuk usaha, betul.
3: Gitu. Jadi misalkan kan ada pulsanya ya gak bisa terima telepon, bisa nerima telepon tapi gak bisa nelpon, gitu aja titik. Nah, jadi jangan akal-akalan, karena provider ini banyak hasil untungnya sudah dari pulsa, dari data itu, wah luar biasa itu, belum yang data yang hangus yang gak kepake-kepake itu Bung Jun. Dan ini mungkin didengar oleh Komendigi ya, agar memberikan apa surat edaran, nggak surat apa kah, agar supaya nomor itu tetap berlaku seumur hidup. Kayak nomor saya ini Bung Jun berlaku seumur hidup. Nah karena ini sudah kupatenkan ke nomor-nomor yang lain, ke ini ya akun-akun yang lain. Nah seperti itu Bung Jun. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman di Lojanan ya, sudah bergabung juga di Sultan Pagi hari ini ya, berkaitan dengan provider ya, yang mana nomor yang dulu sudah tidak terpakai begitu ya, ternyata muncul lagi ya karena dijual kembali ini oleh provider. Namun ternyata ketika ada yang masih menyimpan nomor lama, begitu kata Pak Arman tadi, orangnya sudah lain begitu yang memakai nomor tersebut ya. Ini memang kadang bisa menimbulkan kebingungan juga ya di masyarakat kita, bahwa dan juga tentu bisa khawatir ini yang punya nomor terdahulu begitu ya. Jangan sampai nomor tersebut bisa disalahgunakan, begitu kata Pak Arman tadi. Terima kasih Pak Arman ya sudah bergabung di kesempatan Halo RRI, dan juga terima kasih kepada penelpon kita yang sudah berpartisipasi di Halo RRI di hari ini ya, di Jumat 10 Juli 2026. Nanti kita akan coba ini untuk melakukan klarifikasi kepada yang berkaitan untuk bagaimana tanggapan ya dari pihak terkait berkaitan dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh pendengar ya di kesempatan Halo RRI di pagi hari ini. Dan pendengar, hingga di sini ya Halo RRI edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi dan juga rekan Rudi Muladi, rekan Perdi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Live. Program berita yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan berimbang untuk Anda yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Pendengar LPPL Indonesia, tahukah Anda bahwa hari ini tanggal 9 Juli diperingati sebagai Hari Satelit Palapa? Tanggal ini dipilih untuk menandai peluncuran satelit pertama Indonesia, Palapa A1, pada 9 Juli 1976. Satelit tersebut menjadi tonggak sejarah penting karena menghubungkan sistem komunikasi Nusantara. Saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai host berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026, akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Tetap bersama kami di Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.

Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam berita Indonesia Live. Ada Dini Amrina, reporter Tubabaku, radio streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung yang akan melaporkan Sekretaris Daerah Tubaba paparkan capaian kinerja makro 2025-2026 dalam verifikasi faktual RPKD Provinsi Lampung.

0: Baik pendengar, mohon maaf ada kesalahan teknis. Dan baik, kita lanjutkan kembali dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, kita menuju Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Untuk terlebih dahulu, ada rekan Cahyo dari Radio Suara Gresik yang akan melaporkan tentang Pemkab Gresik lakukan koordinasi terkait suara dentuman yang terdengar di seluruh, ya maksud kami di sejumlah wilayah.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gresik bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait suara dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah Kabupaten Gresik pada Rabu malam sekitar pukul 7:30 hingga pukul 8 malam. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kabupaten Gresik langsung berkoordinasi dengan BMKG Juanda dan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mencari informasi mengenai kemungkinan penyebab suara tersebut. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan indikasi maupun penyebab yang dapat menjelaskan asal suara dentuman tersebut. BMKG Juanda maupun BPBD Jawa Timur juga belum memperoleh temuan yang mengarah pada sumber suara tersebut. Pemerintah Kabupaten Gresik menghimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta tidak menyebarkan kabar yang belum dipastikan kebenarannya. Pemkab Gresik memastikan agar terus memantau perkembangan situasi dan menyampaikan informasi resmi apabila telah diperoleh hasil investigasi dari instansi berwenang. Saya Cahyo As dari Suara Gresik melaporkan.
0: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Kota Baru serahkan bonus Rp265 juta kepada Kafilah MTQ yang berhasil naik peringkat di ajang MTQ tingkat provinsi. Informasi ini selengkapnya segera dihantarkan rekan Fajri dari Gema Saijaan FM Kota Baru, Kalimantan Selatan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar acara syukuran sekaligus penyerahan bonus kepada Kafilah yang berhasil meraih peringkat keempat pada MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Kabupaten Barito Kuala. Capaian ini naik signifikan dari sebelumnya di peringkat 12. Acara berlangsung di Masjid Apung Siring Laut Kota Baru pada Selasa 7 Juli 2026. Bupati Haji Muhammad Rusli melalui Wakil Bupati Kota Baru Sairi Mulis mengatakan, prestasi ini buah dari kerja keras Kafilah, pelatih, dan ofisial. Ia pun berharap ke depan pembinaan terus lebih ditingkatkan melalui program yang berkelanjutan dan dukungan anggaran. Berdasarkan data panitia, Kota Baru memborong 16 prestasi dari berbagai cabang, mulai dari tilawah, hifzil Quran, tafsir, fahmil, sarhil, hingga hatil Quran. Bahkan beberapa peserta diproyeksikan mewakili Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baru Haji Nur Jajin menyebut ini jadi motivasi besar untuk mencetak generasi Qur'ani yang lebih kuat. Dan acara juga dirangkai dengan pengukuhan pengurus antar waktu LPTK Kota Baru periode 2025-2029. Syukuran ditutup dengan pemotongan tumpeng, pemutaran video perjalanan kafilah, dan doa bersama. Dengan semangat ini, Pemkab menargetkan terwujudnya Kota Baru hebat, generasi Qur'ani kuat. Demikian Fajri, LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, demikian 4 informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Ya, maksud kami 3 informasi. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah jeda berikut ini.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungut Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indra Girhidu Rio, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magelang Pacitan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girinang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan segera dihantarkan Redaktur Aan Kasianto.
4: Pendengar Apapel Indonesia, Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono mendorong kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah demi menjaga kelestarian lingkungan. Dia menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan sekedar persoalan kebersihan, melainkan juga gerakan bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat hingga menggerakkan perekonomian. Hal ini dikatakannya dalam keterangan pers di Jakarta pada minggu lalu. Dia menyoroti bahwa pengelolaan sampah melalui tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R Sidoarjo di Kelurahan Sidoarjo Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Sampah rumah tangga diolah menjadi produk yang bernilai guna. Menurutnya bahwa langkah ini menjadi contoh nyata bahwa menjaga lingkungan dapat berjalan beriringan dengan upaya untuk menggerakkan perekonomian baru berbasis masyarakat. TPS 3R Sito Makmur mengelola sekitar 5 ton sampah setiap hari. Pengelolaannya dijalankan secara swadaya oleh 14 orang yang sebagian besar merupakan anggota Karang Taruna dan generasi muda. Pengelolaan sampah tidak berhenti pada pemilahan sampah organik diolah menjadi pupuk organik dan maggot sebagai pakan budidaya lele yang turut mendukung rantai pasok program makan bergizi gratis. Sedangkan sampah anorganik dimanfaatkan kembali menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomi. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Nganjuk memastikan agenda pemetaan data strategis sektor pendidikan tervalidasi guna memastikan kesiapan program sekolah rakyat di seluruh wilayah. Ada rekan Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang akan melaporkan selengkapnya. Edna, silakan laporannya.
5: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Nganjuk ini berfokus pada penyelarasan data anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu agar dapat terakomodasi sepenuhnya dalam program sekolah rakyat. Pemerintah daerah memandang validasi data yang akurat merupakan kunci utama keberhasilan program agar tidak ada lagi anak di Nganjuk yang putus sekolah karena kendala biaya. Sinergi bersama pilar-pilar sosial seperti tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pengurus Karang Taruna, dan para pendamping desa menjadi instrumen penting dalam penyisiran di lapangan. Para sukarelawan sosial ini digerakkan untuk melakukan verifikasi faktual dari rumah ke rumah guna memastikan kondisi real masyarakat yang membutuhkan intervensi bantuan pendidikan. Di ruang rapat Anjuk Ladang, Rabu 8 Juli 2026, Wakil Bupati Nganjuk Tri Handi Cahyo Saputra menjelaskan bahwa program sekolah rakyat dirancang bukan hanya untuk membebaskan biaya pendidikan, melainkan juga untuk meningkatkan mutu fasilitas belajar di tingkat akar rumput. Penguatan basis data yang terintegrasi ini diharapkan mampu mempermudah pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran dan distribusi bantuan secara transparan serta akuntabel. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menegaskan komitmennya untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun melalui pengawalan program jaminan kesehatan pendidikan yang berkelanjutan. Kolaborasi yang kuat antara birokrasi pilar sosial dan masyarakat diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam melahirkan generasi muda Nganjuk yang cerdas, terampil, dan juga berdaya saing. Mari kita kawal bersama keakuratan data pendidikan demi mewujudkan pemerataan hak belajar yang layak bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, saya Talaila melaporkan dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, rapat koordinasi yang dipimpin.
0: Pendengar dari Jawa Timur, kita kembali ke Sumatera Barat untuk menemui rekan Oji dari Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang akan melaporkan tentang pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi persoalan batas wilayah. Silakan Oji.
6: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, persoalan tapal batas antara Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Bukit Kanduang Kabupaten Solok yang akhir-akhir ini kembali mencuat mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Kemendagri Republik Indonesia melalui pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat guna memfasilitasi persoalan batas wilayah antara dua daerah tersebut kemarin di ruang rapat Istana Gubernur Sumatera Barat di Padang. Rapat yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kaestra Provinsi Sumatera Barat Ahmad Zakri turut dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Bupati Solok John Firman Pandu. Kedua bupati dinampingi OPD terkait dari masing-masing daerah. Pendengar, Ahmad Zakri juga menyampaikan rapat yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari surat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan tertanggal 18 Juni 2026 untuk memfasilitasi permasalahan segmen batas dua kabupaten. Selanjutnya, setelah diskusi dan memaparkan berbagai bukti dukungan serta penyampaian berbagai aspek dari kedua pihak, yakni aspek yuridis dan historis, geografis, kartografis, administrasi pemerintahan, sampai aspek sosial, budaya, diperoleh kesepakatan bersama antara kedua daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar bersama pemerintah Kabupaten Solok sepakat menyerahkan penyelesaian batas yang belum disepakati langsung kepada Mendagri dengan melengkapi data dan dokumen pendukung sesuai aspek-aspek tadi. Di kesempatan itu, pendengar, kedua bupati juga menandatangani kesepakatan tersebut bersama dengan tim penegasan tapal batas daerah Provinsi Sumatera Barat dan tim penegasan tapal batas kabupaten dan kota. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantuo, 102,5 Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Oji dan pendengar. Kembali kita ke informasi dari Tubabaku. Reporter Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung yang akan melaporkan sekretaris Sekda Tuaba paparkan capaian kinerja makro 2025-2026 dalam verifikasi faktual PKPD Provinsi Lampung.

0: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulombong Barat Tubaba Insinyur Iwan Mursalin menghadiri sekaligus memimpin langsung pemaparan dalam pelaksanaan verifikasi faktual penghargaan kinerja pembangunan daerah PKPD Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung tahun 2026. Kepala UPTD Pusdatin Bangda Bapeda Provinsi Lampung Yasir Wijaya, selaku Ketua Tim Penilaian menjelaskan bahwa verifikasi ini berlandaskan PP nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yasir Wijaya menegaskan, ke depan Kemendagri akan memperkuat pengukuran kinerja kepala daerah yang berfokus pada 4 indikator makronasional, yaitu pengentasan kemiskinan dan stunting, penekanan angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi serta inovasi pendanaan daerah kreatif finance di tengah penyempitan fiskal daerah. Merespon arahan tim penilaian, Sekda Tubaba Insinyur Iwan Mursalin memaparkan dokumen komprehensif terkait komitmen penuh Pemkab Tubaba lewat Baperida dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis MBG. Inovasi mencolok yang menuai apresiasi adalah keterlibatan 55 bank sampah aktif yang berhasil mengolah sisa sampah organik dapur MBG menjadi 40 kg pupuk kering per bulan. Di sektor ekonomi, melalui program Bolongarit, menu daging kambing MBG dipasok langsung oleh peternak lokal. Dalam 6 bulan terakhir, program ini berhasil menyerap 4 ton daging kambing dan memutar uang sebesar 560 juta langsung di tingkat peternak bawah. Kemitraan ini diperkuat dengan aktifnya 100 unit badan usaha milik TIU Bumti dan target 78 koperasi desa Merah Putih KDKM. Pada sektor pertanian yang mendukung visi Lampung Lumbung Pangan Nasional, Kabupaten Tubaba menorehkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat 1 dalam kontribusi peningkatan luas tambah tanam LTT padi sebesar 60,31% di Provinsi Lampung. Tak hanya tani, populasi ternak kambing di Tubaba melonjak konsisten hingga mencapai 186,297 ekor pada tahun 2026. Menjadikan kabupaten ini sebagai pemasok utama kambing potong dengan mengirimkan 5.000 ekor per bulan ke wilayah Jabodetabek dan Sumatera. Geliat ini didukung penuh oleh kucuran KUR Supermikro senilai 8,32 miliar untuk 363 peternak rakyat lewat program Tubabaku Berdaya. Di sektor infrastruktur, pemerintah Kabupaten Tulombong Barat terus meningkatkan kualitas jalan. Hingga tahun 2025, persentase jalan mantap mencapai 40,16% dengan peningkatan pembangunan dari 16 menjadi 24 paket pekerjaan, serta dukungan kemitraan swasta dalam perbaikan jalan produksi desa. Sementara itu, melalui program Tubabaku Sehat, layanan hemodialisis di RSUD Tubaba kini didukung 10 mesin cuci darah dan 12 tenaga medis profesional yang hingga bulan Juni 2026 telah melayani 117 tindakan bagi pasien BPJS. Melalui verifikasi faktual PKPD 2026, Pemkab Tubaba optimis berbagai inovasi pembangunan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengantarkan Tubaba meraih predikat pembangunan terbaik di Provinsi Lampung. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Dini Amrina, reporter Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung.

0: Misarti hadiri peresmian jembatan presisi tahap 2 di Kampar. Informasi ini selengkapnya disampaikan rekan Ari Amrizal dari Radio Suara Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Silakan Ari.
1: Pendengar PPL Setanah Air, Wakil Bupati Kampar Dr. Haja Misarti SAG MSC menghadiri acara peresmian Jembatan Merah Putih Presisi Tahap 2 tahun 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten kota seprovinsi Riau melalui virtual bersama Kapolri yang mengusung tema Menjembatani Peradaban Menggapai Harapan. Kegiatan tersebut dipusatkan di lokasi jembatan yang dibangun, yakni di Dusun Kampung Baru, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Rabu 8 Juli kemarin. Pada kesempatan tersebut, Wabub Misarti mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan jajaran yang telah membangun jembatan di beberapa titik di Kabupaten Kampar.
2: Ini sudah berada di Jembatan Merah Putih, tahap kedua yang dibangun oleh Polri. Tentu jembatan ini membawa dampak positif bagaimana alur keluar orang jalan menuju ke sekolah dan menuju ke perkebunan dapat lancar melalui jembatan presisi tahap kedua yang dilakukan oleh Polri. Kami dari pemerintah Kabupaten Kampar mengucapkan terima kasih atas selesainya pembangunan jembatan presisi Merah Putih tahap kedua.
1: Sementara itu, Kapolri Jenderal Letsio Sigit Prabowo menyebutkan peresmian pembukaan 80 jembatan baru yang tersebar di sejumlah daerah di Provinsi Riau sebagai wujud komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mempermudah mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, pemulihan infrastruktur, dan memperkuat akses antar wilayah. Demikian laporan Ari Amrizal dari Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, dalam rangka percepat penanganan anak stunting, Pemkab Tabalong gandeng dunia usaha jadi orang tua asuh. Informasi ini selengkapnya bersama rekan Siti Nurjana, reporter Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Siti, silakan laporannya.
3: Pendengar LPPL Indonesia, untuk mempercepat penanganan anak stunting, pemerintah Kabupaten Tabalong menggandeng dunia usaha sebagai orang tua asuh. Intervensi yang dilakukan berupa pemberian makanan tambahan atau PMK lokal, pemberian susu tinggi protein, hingga vitamin-vitamin sesuai rekomendasi tenaga kesehatan. Berdasarkan data, sebanyak 1.148 anak di Tabalong berstatus sebagai anak stunting. Dengan rincian anak dengan status pendek sebanyak 894 orang dan anak status sangat pendek sebanyak 254 orang. Untuk mempercepat penanganan stunting tersebut, pemerintah Kabupaten Tabalong mengajak agar para perusahaan swasta dari sektor pertambangan, perminyakan, perhotelan, hingga perbankan untuk bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satunya, yakni untuk menjadi orang tua asuh anak stunting. Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Tabalong Syam Ani menjelaskan, peran orang tua asuh anak stunting menyasar anak dengan status sangat pendek sebanyak 254 orang anak. Intervensi dilakukan dengan pemberian makanan tambahan pangan lokal serta pemberian susu tinggi protein atau sesuai kebutuhan anak sasaran dalam kurun waktu selama 56 hari. Hal ini jelaskannya pada kegiatan sosialisasi gerakan orang tua asuh anak stunting di rumah Jabatan Bupati Tabalong pada 3 Juli 2026. Melalui sosialisasi orang tua asuh anak stunting ini, disampaikan pola pembagian anak asuh. Perangkat daerah masing-masing menangani 5-10 anak stunting. Pemerintah kecamatan menangani 2 anak stunting dan dunia usaha atau CSR menangani 3-6 anak stunting. Dalam penanganan tersebut, diperkirakan total kebutuhan anggaran per anak sebesar Rp2.124.000. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Siti Nurjana, reporter Suara Tabalong FM atas laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sudah

0: dimeriahkan dengan kirab dan pelorungan 80 tumpang serta gunungan hasil bumi yang dipersembahkan oleh kelompok nelayan, pedagang, dan berbagai elemen masyarakat setempat. Hadir pada puncak acara tersebut, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi, Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Widi Trismono, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Hajar Jainuddin, anggota DPRD Kabupaten Purworejo Awan Yoga Kurniawan, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Purworejo menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, kelompok nelayan, dan masyarakat yang telah sukses menyelenggarakan tradisi Merti Jaladri sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh. Menurutnya, Merti Jaladri tidak hanya menjadi tradisi budaya, namun juga mampu menjadi daya tarik wisata yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen mendukung pengembangan kegiatan berbasis budaya dan pariwisata, termasuk melalui penguatan sektor ekonomi masyarakat pesisir. Sementara itu, Kepala Desa Jatimalang Suwarto menjelaskan bahwa hasil bumi dipilih sebagai isi tumpeng yang dilarung sebagai simbol keseimbangan dan penghormatan kepada alam. Sedangkan tumpeng yang diperebutkan masyarakat melambangkan kebersamaan, berbagi berkah, dan rasa syukur. Rangkaian Merti Jaladri tahun 2026 berlangsung selama 3 hari dengan berbagai kegiatan budaya dan hiburan. Di antaranya marching band, pameran UMKM, pembagian bibit tanaman, lomba anak-anak, pentas kreativitas pelajar SMP sekecamatan Purwodadi, hingga pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari rekan Rizky Amelia dari Irama FM Purworejo tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host undur diri. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas informasi, kritis, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian, dan menebarkan kebaikan untuk Indonesia. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik dari seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan persatuan radio TV publik dari seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Kamu tertangkap. Kamu korupsi ya? Kamu saya tangkap.
1: Enggak, Pak.
0: Bohong. Ini apa? Mobil baru dan rumah mewah. Istri 9 juga.
1: Kok Bapak tahu?
0: Bawa dia, masukkan dia ke sel. Sekarang juga.
2: Dinginnya sel tahanan akan membuat koruptor jera. Jangan biarkan koruptor berkeliaran. Lawan koruptor, miskinkan koruptor sekarang juga. Lawan korupsi sekarang juga.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2: Ya, halo pendengar dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat siang dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah informasi sudah kami rangkum, di antaranya tancap gas, Pansus DPRD Kaltara sempurnakan draft regulasi budaya literasi. Pemkab Brau lestarikan bahasa ibu lewat kurikulum muatan lokal, hingga 191 siswa SMA Taruna Nusantara tiba di Bandara Sams Sepinggan, Balikpapan, tahun ajaran baru mulai pindah IKN. Informasi juga kami rangkai seputar DPRD Samarinda gelar uji publik Raperda penanggulangan bencana, libatkan akademisi dan masyarakat. Tiga anak terlantar di Bontang Kuala tinggal bersama nenek struk, terungkap lewat program Tengok Tetangga. Baik pendengar, selain informasi ini, sejumlah informasi terkini lainnya dari Kaltim Kaltara juga akan menjadi sajian kami untuk 1 jam ke depan. Anda bisa mengikuti informasi ini melalui live TikTok RPD Kutim yang sedang berlangsung di RPD Kutim dan juga di 99.4 FM serta melalui live streaming di rpd.kutaitimurkap.go.id dan sejumlah platform RPD Kutim yang Anda bisa gunakan untuk mendengarkan informasi selama berlangsung saat ini.
1: RPD Kutim FM.
2: Bersama saya Esther pendengar dan pemirsa, inilah Warta Siang selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi dari Kota Taman Bontang dengan informasi tiga anak terlantar di Bontang Kuala tinggal bersama nenek struk, terungkap lewat program Tengok Tetangga. Dari Klik Kaltim, pemerintah Kelurahan Bontang Kuala bergerak cepat setelah menerima laporan adanya tiga anak terlantar di Bontang yang tinggal di RT 1. Ketiganya diketahui hanya tinggal bersama sang nenek yang menderita stroke. Lurah Bontang Kuala Ardiansa mengatakan laporan tersebut diterima pada Rabu 8 Juli dan informasi awal mencuat setelah dua dari tiga anak itu diketahui tidak rutin bersekolah. Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak kelurahan menugaskan kepala seksi pemberdayaan masyarakat untuk mendatangi kediaman mereka. Hasil penelusuran menunjukkan kedua anak itu tidak bersekolah karena tidak ada yang mengantar. Bahkan keduanya tidak mengikuti ujian kenaikan kelas di salah satu sekolah dasar negeri. Untuk menangani persoalan itu, Kelurahan Bontang Kuala menggandeng berbagai pihak agar ketiga anak tersebut memperoleh perlindungan serta hak-hak dasarnya, mulai dari akses pendidikan hingga tempat tinggal yang layak. Pendengar dan pemirsa, pihak keluarga juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk proses pendataan dan penanganan lanjutan. Selain itu, Kelurahan Bontang Kuala turut meminta bantuan Yayasan Pandu Kolbi. Pekerja sosial yayasan tersebut, Suratmi, mengatakan ketiga anak itu langsung mendapat pendampingan. Setelah proses koordinasi dan pendataan selesai, ketiganya direncanakan ditempatkan di sebuah panti asuhan di kawasan Kampung Jawa agar dapat melanjutkan pendidikan dan memperoleh tempat tinggal yang layak. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Dua anak tewas terjebak di kamar saat ke kebakaran di Sungai Parit, Penajam Pasir Utara. Kebakaran yang melanda sebuah rumah di RT 6 Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara berujung tragedi. Dua anak yang masih berusia dini ditemukan meninggal dunia setelah terjebak di dalam kamar ketika api melahap bangunan. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan PPU Fernando Simanjuntak mengatakan, kedua korban merupakan anak-anak. Satu korban masih duduk di bangku sekolah dasar, sedangkan satu lainnya belum memasuki usia sekolah. Menurut keterangan awal yang diterima petugas, saat api mulai membesar, orang dewasa yang berada di rumah diduga panik dan berusaha menyelamatkan diri keluar bangunan. Dalam kepanikan tersebut, kedua anak tertinggal di dalam rumah. Ketika keluarga menyadari kedua anak belum keluar, kobaran api sudah menguasai sebagian besar bangunan sehingga tidak ada lagi yang berani masuk untuk melakukan penyelamatan. Fernando menyebut seluruh informasi tersebut masih berdasarkan keterangan awal di lapangan. Orang tua korban juga belum dapat dimintai penjelasan lebih rinci karena masih mengalami syok. Selain dua korban meninggal dunia, satu orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat peristiwa itu. Hingga proses pemadaman berlangsung, identitas kedua korban maupun penyebab pasti kebakaran masih dalam proses pendataan dan penyelidikan. Dari PPU kita ke Kukar. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri lantik 127 kepala sekolah, masih ada 80 jabatan yang kosong. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur melantik 127 kepala sekolah dan 93 pejabat fungsional di lingkungan pemerintah daerah Kukar pada Kamis 9 Juli 2026 kemarin. Prosesi pelantikan yang digelar di Pendopo Odah Etam Tenggarong tersebut dikatakan tentu saja sebagai upaya memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Kukar. Hal itu disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri yang dikutip oleh Tribun Kaltim di Tenggarong. Dikatakan pelantikan kepala sekolah dilakukan setelah para calon memenuhi seluruh tahapan administrasi yang dipersyaratkan pemerintah pusat. Menurutnya hingga saat ini masih terdapat 207 posisi kepala sekolah yang kosong di Kukar. Dari jumlah itu baru 127 orang dapat dilantik. Bupati Kukar Aulia menjelaskan pengisian jabatan kepala sekolah tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui dua tahapan utama. Yang pertama, memperoleh pertimbangan teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Setelah dinyatakan lolos, calon kepala sekolah kembali menjalani verifikasi teknis oleh BKN. Dan apabila sudah lolos dari BKN, baru bisa dilantik sebagai kepala sekolah. Selain kepala sekolah, Pemkab Kukar juga melantik pejabat fungsional dari berbagai organisasi perangkat daerah. Pengangkatan pejabat fungsional dilakukan berdasarkan kompetensi melalui proses uji kompetensi sebelum ditetapkan dalam jabatan. Ya, pukul 11.11 menit waktu Indonesia Tengah, Anda masih bersama kami di Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur. Kita ke informasi selengkapnya dari Tanah Pasir. Pemkab Pasir serahkan dokumen KUAPPAS APBD 2027 ke DPRD, proyeksi anggaran 3,12 triliun. Ya, pendengar dan pemirsa, informasi-informasi tersebut masih kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Pemerintah Kabupaten Pasir melalui tim anggaran pemerintah daerah resmi menyerahkan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2027 kepada Banggar DPRD Pasir. Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Pasir Katsul Wijaya kepada Ketua DPRD Kabupaten Pasir Hendra Wahyudi dalam rapat yang berlangsung di ruang pimpinan Sekretariat DPRD Pasir Kamis kemarin. Sekda Pasir Katsul Wijaya menyampaikan bahwa proyeksi APBD 2027 dirancang sebesar 3,121 triliun. Postur anggaran ini dialokasikan untuk belanja operasional sebesar 2,4 triliun, belanja modal 705 miliar, belanja tidak terduga 5 miliar, belanja transfer 347 miliar, serta penyertaan modal sebesar 20 miliar. Sementara untuk perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran Silpa, tahun ini merupakan yang terkecil, yakni hanya 50 miliar, sehingga kondisi ini dinilai menunjukkan adanya tantangan fiskal yang cukup berat bagi TAPD. Katsul menekankan bahwa belum adanya kepastian transfer dari pusat menjadi salah satu kendala utama dalam penyusunan APBD. Menurutnya, TAPD akan segera melakukan rapat lanjutan untuk membahas kondisi tersebut yang dijadwalkan pada pekan depan. Ditegaskan dengan keterbatasan waktu, pendapatan asli daerah tidak memungkinkan untuk menutup kekurangan tersebut. Untuk itu, beberapa kegiatan dengan nilai besar kemungkinan akan dilakukan penyesuaian anggaran pada perubahan mendatang.
3: RPD Kutim FM.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih terus bersama kami untuk saat sekarang dan selamat bergabung bagi Anda yang tengah menyimak kami di live TikTok RPD Kutim. Surat rahasia ke Jagung beredar, Kejati Kaltim tegaskan bukan sinyal kondisi darurat. Beredarnya surat rahasia Kejaksaan Agung RI yang berisi instruksi peningkatan kewaspadaan kepada seluruh jajaran kejaksaan di daerah memunculkan berbagai spekulasi. Menanggapi hal itu, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur memastikan kondisi keamanan di wilayahnya tetap normal dan kondusif. Surat bernomor R-696/D-DIP.4/7/2026 tertanggal 8 Juli 2026 itu ditandatangani Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani. Dalam surat itu, seluruh kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri Kejari di Indonesia diminta meningkatkan kewaspadaan serta mengantisipasi perkembangan situasi nasional, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pejabat negara yang tengah menjadi perhatian publik. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim Tony Yuswanto menegaskan bahwa instruksi tersebut dipahami sebagai bentuk penguatan internal dan bukan sinyal adanya kondisi darurat keamanan. Dirinya membantah juga adanya isu pengerahan personil tambahan maupun peningkatan pengamanan khusus di lingkungan Kejati Kaltim setelah surat tersebut beredar. Menurut Tony, arahan dari Kejagung merupakan bentuk pengingat dari pimpinan kepada seluruh jajaran agar tetap menjalankan tugas secara profesional. Disampaikan isi surat itu bertujuan mengingatkan seluruh insan adiaksa agar tetap menjaga profesionalitas, integritas, dan netralitas dalam menjalankan tugas di tengah dinamika sosial. Pantauan Tribun Kaltim di kantor Kejati Kaltim di Jalan Bung Tomo, Kecamatan Samrinda Seberang menunjukkan situasi berlangsung normal. Aktivitas di area gerbang masuk berjalan seperti biasa tanpa adanya pengetatan pengamanan yang mencolok. Di pos penjagaan, personil yang bertugas terdiri atas petugas pengamanan dalam atau PAMDAL dan dua anggota TNI. Tidak terlihat adanya penambahan personil maupun langkah pengamanan yang bersifat darurat. Kita tiba di Bandara Sams Balikpapan, tahun ajaran baru mulai pindah IKN. Ya, dari Kota Madya Balikpapan, sebanyak 191 siswa SMA Taruna Nusantara Kampus IKN tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman atau Bandara Sams Sepinggan Balikpapan pada Kamis pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah kemarin. Kedatangan siswa SMA Taruna Nusantara tersebut menandai dimulainya aktivitas tahun ajaran baru di kampus IKN setelah sebelumnya menempuh pendidikan kelas 9 di Magelang. Ya, Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara Kampus IKN Brigjen TNI Rudi Setiawan mengatakan siswa yang datang merupakan taruna dan taruni yang naik ke kelas dan total siswa angkatan tersebut berjumlah 237 orang. Namun sebanyak 46 siswa masih mau mengikuti perlombaan sehingga akan menyusul bergabung setelah kegiatan tersebut selesai. Menurut Rudi, para siswa berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Setiap provinsi memiliki perwakilan yang diterima sebagai peserta didik di SMA Taruna Nusantara Kampus IKN. Setelah tiba di Balikpapan, para siswa dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda. Pada 10 Juli akan digelar silaturahmi bersama orang tua yang mengantar putra-putrinya ke kampus IKN. Selanjutnya pada Sabtu dan Minggu, pihak sekolah memberikan kesempatan bagi keluarga untuk berwisata dan melihat langsung kawasan ibu kota Nusantara. Sementara itu pembukaan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada Senin 13 Juli 2026. Rudi juga memastikan sarana pendidikan di kampus IKN telah siap digunakan dan menyebut pembangunan tahap pertama telah rampung 100%. Saat ini pembangunan telah memasuki tahap kedua yang mencakup fasilitas pendukung seperti poliklinik, garasi, serta sejumlah infrastruktur penunjang lainnya. Sedangkan tahap ketiga akan meliputi pembangunan sarana olahraga dan rumah dinas tenaga pendidik. Nantikan informasi selengkapnya hadir di ruang dengar Anda dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Warta Siang.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hai Lin, dari mana nih?
2: Hai Fit, dari rumah temen nih. Kehujanan makanya mampir sini dulu.
1: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
2: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
1: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
2: Apa tuh?
1: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
2: Oh gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
1: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
3: Oh my God!
4: Aduh, ada apa sih, Bune?
3: Itu tuh, coba dilihat.
4: Mana sih, Bu?
3: Itu loh, Pak.
4: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
3: Sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
4: Oh, gitu.
3: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
4: Oh, iya ya, Bu.
3: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
4: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
3: Gitu dong.
5: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
6: Assalamualaikum Bu Tika.
7: Waalaikumsalam Bu Ati.
6: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
7: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
6: Gitu ya, Bu.
7: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
6: Seperti itu ya, Bu.
8: Ayo, Cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

Baik, pendengar dan pemirsa, kembali di Warta Siang dan kami masih menghadirkan informasi dari Kalimantan Timur. DPRD Samarinda gelar uji publik Raperda Penanggulangan Bencana libatkan akademisi dan masyarakat. DPRD Kota Samarinda menggelar publik atau public hearing rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2017 mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di ruang serbaguna lantai 1 gedung C Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis kemarin. PLT Sekretaris DPRD Kota Samarinda Edi Syahrani mengatakan pembentukan sebuah peraturan daerah tidak hanya bertujuan memenuhi amanat peraturan yang lebih tinggi tetapi juga harus lahir dari kebutuhan masyarakat. Menurut Edi, uji publik menjadi ruang dialog yang penting bagi masyarakat, akademisi dan mahasiswa untuk memberikan masukan, kritik maupun saran terhadap draft Raperda sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Melalui forum ini, masukan diterima, kemudian juga kritik yang membangun agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar matang, objektif, efektif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Kota Samarinda. Dirinya berharap berbagai masukan yang disampaikan dalam forum itu dapat menyempurnakan substansi Raperda sehingga implementasinya mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Samarinda. Informasi lainnya, DPRD Mahulu dorong pembangunan jalan Long Bagun hingga Long Apari untuk atasi kelangkaan BBM. Ketua DPRD Mahakam Ulu, Defung Paran, mengatakan kelangkaan bahan pangan dan BBM yang kerap terjadi di Long Pahangai dan Long Apari salah satu penyebabnya sulitnya akses transportasi menuju wilayah Hulu. Karena itu DPRD Mahulu terus mendorong pembangunan jalan darat yang menghubungkan Long Bagun, Long Pahangai hingga Long Apari. Ya, aspirasi ini disebut sudah disampaikan kepada Balai Besar di Balikpapan, DPRD Kalimantan Timur hingga Komisi 5 DPR RI. Menurutnya, usulan pembangunan jalan tersebut kini sudah masuk dalam tahap pembahasan bersama DPR RI dan Kementerian PUPR. Defung berharap proyek tersebut dapat direalisasikan pada 2027. Sehingga distribusi kebutuhan pokok dan BBM ke wilayah hulu menjadi lebih lancar. Dirinya menilai kehadiran akses jalan darat akan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kelangkaan barang yang selama ini kerap dialami masyarakat Long Pahangai dan Long Apari. Kita kedianggarkan 6,8 miliar jalan Asah Juwak Asah Kutai Barat. Sudah mulus, warga kini pilih melahirkan di rumah sakit. Dari Kutai Barat, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud meninjau rekonstruksi jalan poros Asah menuju Juwak Asah, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat pada Sabtu lalu. Rekonstruksi itu sepanjang 2032 km dengan lebar 5 meter, tebal 20 cm dengan perkerasan kaku atau rigid beton. Dalam kesempatan itu, Rudi bertanya langsung kepada warga untuk mengetahui bagaimana respon mereka terhadap pembangunan ini. Salah satu warga merespon positif karena jalannya sudah bagus, melahirkan sekarang ke rumah sakit. Sebelum jalan itu direkonstruksi pemerintah Kaltim, warga sulit sekali ke rumah sakit, terlebih lagi untuk melahirkan. Karena akses jalannya dibenahi, masyarakat yang ingin melahirkan lebih memilih di rumah sakit ketimbang di rumah. Selain dampak positif di sektor kesehatan, rekonstruksi jalan ini juga menurut Rudi akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi warga. Politisi Golkar itu juga melihat potensi besar pada sektor pertanian di Kecamatan Barong Tongkok. Kita ke Pemkab Berau, lestarikan bahasa ibu lewat kurikulum muatan lokal. Pemerintah Kabupaten Berau Kalimantan Timur melestarikan bahasa ibu yakni bahasa Banua lewat penerapan kurikulum muatan lokal pada jenjang sekolah menengah pertama SMP sehingga anak-anak mampu menuturkan bahasa asli daerah tersebut.
Untuk itu penerapan muatan lokal bahasa Benua yang mulai diberlakukan tahun ajaran baru tahun ini bisa menjadi langkah strategis untuk menjadi bahasa ibu yang diwariskan leluhur sejak bertahun-tahun lalu. Saat ini dikatakan jumlah masyarakat Benua atau suku Berau ada sekira 11,2 ribu jiwa atau sekitar 3,7% dari total penduduk Kabupaten Berau yang sekira 3 ribu jiwa. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pentingnya melestarikan bahasa ibu karena dengan jumlah penutur yang sedikit biasanya cenderung terpengaruh menggunakan bahasa mayoritas sehingga secara perlahan bahasa tersebut tidak ada yang menuturkan. Melalui penerapan muatan lokal bahasa, maka bahasa asli Berau akan tetap lestari, terus digunakan oleh generasi muda dan menjadi kebanggaan masyarakat Berau, sehingga hal ini juga menjadi bagian dari menjaga identitas budaya daerah. Sementara penerapan kurikulum muatan lokal bahasa Benua telah dilakukan pada Kamis lalu guna menjaga kekayaan budaya lokal agar tetap hidup sehingga ke depan bahasa daerah tidak hanya dikenang sebagai warisan masa lalu tetapi juga diwariskan kepada generasi masa depan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Mardiatul Idalisah mengatakan pelaksanaan kurikulum muatan lokal bahasa daerah Benua memiliki landasan hukum kuat, yakni Peraturan Bupati Berau Nomor 28 Tahun 2025 tentang kurikulum muatan lokal bahasa daerah. Demikian informasi dari Kalimantan Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita ke informasi dari seputar Kalimantan Utara. Pintu Utara Nadi Konektivitas Kalimantan Utara dari rri.co.id. Daerah perbatasan Nunukan merupakan

Regional 4 Nunukan Ari Sandi Arif menyampaikan dukungan Pelindo dengan tersedianya fasilitas pendukung guna konektivitas antar wilayah dan negara di Pelabuhan Tunontaka. Bentuk dukungan itu meliputi terminal bagian domestik dan internasional. Ari Sandi Arif mengatakan bahwa Pelindo sangat mendukung sekali konektivitas antar wilayah dan negara, terutama untuk antar wilayah tersebut terdapat kegiatan bongkar muat barang arus penumpang. Terkait bongkar muat barang, operasional penumpang, dan juga operasional penunjang Pelindo Regional 4 Nunukan, Stephen Lee turut menyampaikan bahwa rokok menjadi komoditas dengan volume pemasukan tertinggi di Pelabuhan Tunontaka. Tingginya volume ini menempatkan rokok sebagai barang dominan yang masuk ke wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Selain itu, Stephen Lee juga mengatakan bahwa muatan dominan rokok tersebut merupakan barang ekspor yang dominan direct dari Singapura. Terdapat 83 kontainer per kapal yang masuk dengan perdagangan antar pulau sekitar kurang lebih 900 untuk kegiatan bongkar muat. Hal ini menunjukkan konektivitas di wilayah Kalimantan Utara terus hidup untuk menunjang kehidupan masyarakat Nunukan, hidup dan berjalan seperti kegiatan di Pelabuhan Tunontaka Nunukan. Ya, informasi-informasi selengkapnya akan kami hadirkan, di antaranya gelombang sedang berpotensi terjadi di perairan Kaltara selama 3 hari ke depan hingga tancap gas. Pansus DPRD Kaltara sempurnakan draft regulasi budaya literasi. Sesaat lagi kami hadirkan, tetaplah di Warta Siang.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
5: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
6: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
5: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
6: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
5: Masa?
6: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik.

0: ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
0: Nah gitu dong. Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan. Dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari. Dan

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, pukul 11.42 menit waktu Indonesia Tengah, warta siang selengkapnya dari Kalimantan Utara. Ya, kami hadirkan gelombang berpotensi sedang terjadi di perairan Kaltara selama 3 hari ke depan. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Jua Tatarakan mengeluarkan informasi tinggi gelombang untuk wilayah Kalimantan Utara yang berlaku pada 10 hingga 12 Juli 2026. Selama periode itu, tinggi gelombang kategori sedang yakni 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan di Kalimantan Utara. Berdasarkan analisis kondisi sinoptik BMKG, pola angin di wilayah utara ekuator Indonesia umumnya bertiup dari arah hingga barat daya. Ya, dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 30 knot. Sementara itu, di wilayah selatan ekuator Indonesia, angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 7 hingga 28 knot. Kondisi itu berpotensi memicu gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Tarakan, perairan Tanjung Selor, serta perairan Nunukan Sebatik. BMKG juga mengingatkan kondisi gelombang itu dapat meningkatkan risiko terhadap keselamatan pelayaran, khususnya bagi kapal berukuran kecil. Perahu nelayan berisiko mengalami gangguan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dengan tinggi gelombang sekitar 1,25 meter. Sementara itu, kapal tongkang berpotensi terdampak apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dengan tinggi gelombang sekitar 1,5 meter. Kita ke tancap gas, Pansus DPRD Kaltara sempurnakan draft regulasi budaya literasi. Masih dari laman yang sama kami hadirkan. Panitia Khusus Provinsi Kalimantan Utara Tancap Gas merampungkan 2 raperda strategis. Langkah ini ditandai dengan digelarnya rapat harmonisasi ranperda bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur di Samarinda. Rapat krusial ini membedah 2 regulasi penting demi kemajuan daerah. Keduanya adalah raperda tentang penghargaan, ya, ranperda masuk kami atau rancangan ranperda tentang penghargaan daerah serta raperda tentang pengembangan perbukuan dan juga budaya lestari. Agenda ini sengaja digelar untuk menyelaraskan substansi dan juga teknik penyusunan agar tidak menabrak aturan hukum yang lebih tinggi. Pantauan di lokasi, rapat dihadiri langsung Ketua DPRD Provinsi Kaltara, unsur Pansus 1 dan Pansus 4 DPRD Kaltara, serta jajaran Kanwil Kemenkum Kaltim, dan tak ketinggalan perwakilan Biro Hukum, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltara, tim pakar hingga tim inovasi Kaltara juga turut mengawal jalannya harmonisasi. Sepanjang pertemuan, suasana diskusi berlangsung dinamis. Berbagai koreksi dan juga masukan tajam diberikan untuk menyempurnakan materi draft regulasi, mulai dari penyelarasan payung hukum, perbaikan redaksional kalimat pada gagasan wewenang Pemda hingga penguatan ekosistem literasi yang komprehensif. Mewakili Pansus 4 DPRD Kaltara, Dino Andria melemparkan apresiasi tinggi kepada Kanwil Kemenkum Kaltim atas pendampingan ketat yang diberikan, di mana menurutnya proses ini adalah harga mati untuk melahirkan produk hukum daerah yang tidak cacat formil maupun juga material. Hasil dari rapat maraton itu menyepakati sejumlah perubahan penting pada draft ranperda. Semua pihak yang hadir sepakat melakukan revisi setelah melewati proses diskusi panjang dan klarifikasi pada pasal demi pasal secara mendalam. Kini seluruh hasil harmonisasi tersebut siap ditindaklanjuti oleh tim pansus. Rekomendasi dari Kemenkum ini bakal langsung dijadikan modal utama dan dasar hukum yang kuat untuk membawa kedua ranperda melenggang ke tahapan pembahasan berikutnya hingga disahkan.

0: Kita beralih ke informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur. Kami hadirkan DKP Garap Kampung Nelayan Merah Putih Angkat Ekonomi untuk Pesisir Kalimantan Timur. Ya, pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan, kemudian juga selanjutnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur menggarap sarana perikanan terintegrasi melalui program Kampung Nelayan Merah Putih untuk mengangkat taraf ekonomi masyarakat di kawasan pesisir. Pembangunan kawasan terpadu ini merupakan langkah untuk mensejahterakan puluhan ribu nelayan dari hulu hingga hilir. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim Petri Jansa Nur di Samarinda. Tercatat terdapat 6 kabupaten kota yang telah mengajukan usulan pembentukan kawasan tersebut meliputi Berau, Kutai Kartanegara, Paser, Penajam Paser Utara, Bontang, dan Samarinda. Kehadiran program strategis nasional itu dirancang khusus guna menyatukan berbagai sarana operasional penunjang tangkapan di dalam satu lokasi strategis. Fasilitas fisik yang dibangun secara menyeluruh meliputi tempat pelelangan ikan TPI, kemudian juga pabrik es, ruang pendingin, hingga stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan. Koperasi Desa Merah Putih bertugas menyediakan sarana alat tangkap berkualitas sekaligus menjamin kelancaran distribusi pasokan BBM bersubsidi tepat sasaran. Melalui ketersediaan kelengkapan fasilitas dengan mengoptimalkan peran Koperasi Desa Merah Putih tersebut, Petri mengatakan beban biaya operasional nelayan dapat ditekan sehingga pendapatan mereka melonjak. Secara keseluruhan, jumlah nelayan di Kalimantan Timur mencakup 42.162 pegiat tangkapan perairan laut dan juga 36.125 orang beroperasi di kawasan perairan umum daratan. Dari jumlah itu, Kabupaten Kukar mendominasi kawasan dengan pegiat perikanan tangkap terbanyak menembus 31.700 nelayan perairan umum darat. Kita ke PDRB Kaltim tertinggi di Kalimantan, ekonomi tumbuh 4,53%. Ya, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menyebut sektor perbankan memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang terus menunjukkan tren positif. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan jajaran manajemen Bank Syariah Indonesia BSI di kantor Gubernur Kaltim. Rombongan BSI dipimpin Regional CEO Kalimantan Asep Surya Hidayat. Dan menurut Gubernur, perekonomian Kalimantan Timur pada 2025 tumbuh sebesar 4,53% berkat dukungan berbagai sektor termasuk industri perbankan. Perekonomian Kaltim pada 2025 tumbuh 4,53%. Dan capaian ini tentu tidak lepas dari kontribusi-kontribusi perbankan. Rudi menjelaskan bahwa berdasarkan data Pusat Statistik BPS, produk domestik regional bruto Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku telah mencapai lebih dari 889 triliun dengan PDRB per kapita sebesar 208,33 juta per tahun. Ya, pendengar dan pemirsa, Gubernur mengatakan bahwa Kaltim memiliki PDRB terbesar di antara 5 provinsi di Kalimantan dan nilai PDRB-nya bahkan hampir setara dengan Jakarta meskipun jumlah penduduk Kalimantan Timur hanya sekitar 4,3 juta jiwa. Ya, Gubernur Kalimantan Timur berharap kolaborasi antara pemerintah dan sektor perbankan terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur semakin berkualitas atau mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rudi juga menyambut baik keputusan Bank Syariah Indonesia atau BSI memindahkan kantor regional wilayah Kalimantan dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Timur. Menurut Gubernur Harum, pemindahan kantor regional tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat Kalimantan Timur kini menjadi lokasi ibu kota Nusantara sehingga sangat wajar jika kantor regional BSI untuk wilayah Kalimantan berada di Kalimantan Timur. Dirinya juga mengapresiasi dukungan BSI terhadap pembangunan daerah khususnya dalam memperkuat ekonomi syariah dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Regional CEO Kalimantan BSI Asep Surya Hidayat juga menyampaikan pihaknya saat ini tengah menyelesaikan pembangunan kantor Regional BSI wilayah Kalimantan yang beroperasi dan juga berlokasi di Kota Balikpapan, dan keberadaan kantor regional tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat pelayanan perbankan syariah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebagai gerbang ibu kota Nusantara. Demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Siang edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, khususnya bagi Anda yang bergabung bersama kami di live TikTok RPD Kuting, kemudian juga di live streaming RPD di rpd.kutetimurkap.go.id. Anda bisa mengikuti informasi-informasi umum lainnya dari Kaltim dan juga Indonesia secara umum di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih 30 menit, dan informasi umum lainnya serta dari Kalimantan Timur di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan juga sejumlah informasi-informasi dalam program-program hiburan lainnya di RPD Kutim untuk sepanjang hari ini. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah taala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: tahu berapa, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
2: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RUPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar RUPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan saat siang hari ini. Ya, semoga semuanya masih dalam kabar baik, kabar sehat dan bersemangat tentunya ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Oke, baik pendengar, kita jumpa lagi ya di kebersamaan kita di program Sapa Kutim ya untuk edisi siar hari ini tepat di hari Jumat ya pendengar, 10 Juli 2026. Oke, baik pendengar, seperti biasanya di program Sapa Kutim silahkan buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya, boleh banget bisa ikutan bergabung bareng Novani tentunya di nomor yang pastinya sudah nggak asing lagi tentunya ya, terutama buat Anda pendengar yang sering ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, kembali di 0811 5811 683. Oke, sekali lagi di 0811 5811 683. Oke, baik berkar seperti biasanya juga ya di program Sapa Kutim selama kurang lebih ya selama kurang lebih 2 jam ke depan pendengar ya, kebersamaan kita hingga berakhir tuntas tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan pendengar silakan ya buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam kembali di 0811 5811 683. Dan oke, baik bergara, sudah ada 2 buah lagu ya yang sudah menemani kita semuanya ya di ruang dengar Anda sekaligus mengawali jumpa kita di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Dan yang saat ini sedang kita dengarkan bersama-sama adalah lagu dari miliknya Anet ya, Warna Favorit. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial ya untuk Anda semuanya juga, tentunya buat Anda yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Dan Novani ucapkan selamat bergabung aja buat Anda pendengar yang saat ini mungkin baru saja tengah bergabung ya di frekuensi 99.4 FM. Dan pendengar, buat Anda juga ya yang mungkin ingin mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim, Anda bisa mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim melalui website ya di rpd.kutaitimurkab.go.id. Selain itu, Anda juga bisa menikmati layanan live streaming melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden. Dan pendengar, di website rpd.kutaitimurkab.go.id selain Anda bisa menikmati layanan live streaming RPD Kutim, di website kami, kami juga menyajikan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Jadi buat Anda pendengar yang mungkin ingin mengupdate informasi terkait informasi berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur, salah satu platform media sosial RPD Kutim ya di website rpd.kutaitimurkab.go.id. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, buat Anda pendengar juga yang saat sekarang ya mungkin masih menikmati waktu istirahat siangnya karena ini kita masih berada di jam-jam istirahat siang ya. Apalagi saat ini tadi terpotong ya jeda ibadah sholat zuhur dan juga sholat Jumat ya bagi warga atau umat muslim laki-laki ya, teruntuk laki-laki di sekitar kota Sangatta dan sekitarnya.
Dan tetap semangat aja buat Anda pendengar yang saat ini mulai kembali melanjutkan segala aktivitasnya setelah sudah selesai menikmati waktu istirahat siangnya. Di kesempatan siang hari ini tetap semangat aja, semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua, dan segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa terselesaikan dengan baik tentunya. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Kembali di 0811 5811 683. Ya, buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam di kesempatan siang hari ini. Boleh ya Novani, sapa satu persatu. Biar lebih semangat lagi nih yang sering ikutan bergabung di program Sapa Kuti Mana Nih Suaranya. Siapa tahu hari ini ada yang lagi monitor RPD Kutim tentunya ya. Ya, mana nih suara Mbak Nur ya, yang biasanya sering ikutan bergabung di program Sapa Kutim ya. Kemudian juga siapa lagi yang sering ikutan gabung ya, ada Mbak Lisa, kemudian juga ada Mas Salam, mana nih suaranya ya. Kemudian juga Joko Orlando, kemudian juga Mbak R, mana nih suaranya. Mbak Inka, kemudian siapa lagi ya. Ricky ya, Ricky di Sangatta Selatan, mana nih suaranya juga ya. Pokoknya yang sering ikutan bergabung di program Sapa Kutim, mudah-mudahan tetap semangat ya. Bukan hanya yang ikutan bergabung ya di program requestan, akan tapi semuanya ya, seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, kembali di 0811 5811 683. Ya, buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget ya. Novani tunggu partisipasi Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Oke, mungkin dari lagu dari miliknya Anet ya, Warna Favorit. Mungkin bisa menentukan lagu-lagu favorit Anda ya untuk di dengerin di suasana siang hari ini. Boleh lagu-lagu pop ya, lagu-lagu rock juga boleh. Waduh. Biar lebih semangat lagi gitu maksudnya ya. Pop Indonesia ya, mancanegara, pokoknya bergenre pop gitu pendengar ya. Silakan bisa ikutan bergabung bareng Novani di 0811 5811 683. Oke, sebelum kita masuk ya untuk sesi pertama di program Sapa Kutim, dari miliknya Anet ya, Warna Favorit. Ini sesuai dengan satu lagu ini sesuai dengan kondisi cuaca yang saat ini sudah mewarnai di wilayah Kota Sangatta tercinta. Suasananya mendung nih, bisa terlihat di luar sana nih pendengar ya. Oke, lagu dari miliknya It Gitaf nih pendengar ya. Kita dengarkan bersama-sama dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

RUPD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas sebaik pendengar, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutium ya, untuk edisi siar hari ini ya, Jumat 10 Juli 2026. Oke, baik pendengar, kembali di 0811-5811-683 ya, buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, tentunya Novani membuka di jalur pesan WhatsApp ya. Silahkan buat teman-teman semuanya yang ingin ikutan bergabung, bisa ikutan bergabung lewat pesan WhatsApp di 0811-5811-683. Dan oke, baik pendengar, di kebersamaan kita yang saat ini sudah memasuki di menit 23 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini, langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk ya. Kita sudah berada di sesi pertama di program Sapa Kutium untuk edisi hari ini, dan langsung aja Novani bacakan requestannya ya. Selamat siang Mbak Novani, selamat hari Jumat, apa kabarnya Mbak? Ini Inka lagi di rumah aja, mau request lagu Thank You Next dari Ariana Grande. Salam semangat aja ya buat semuanya. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga ya buat Mbak Inka yang katanya lagi ada di rumah aja nih ya, untuk kesempatan siang hari ini. Ya, alhamdulillah kabar Novani baik dan sehat nih. Gimana untuk kabarnya Mbak Inka sendiri? Semoga juga dalam kabar baik dan juga sehat ya. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung lagi nih buat Mbak Inka. Sempat disenggol nggak ya tadi namanya ya? Iya, terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutium untuk edisi hari ini. Dan lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Ariana Grande ya, Thank You Next. Oke, okay. Okay, lagunya ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutium. Oke, next selanjutnya dari Inka. Sapa Kutium, selamat siang Kak penyiar, ini Mbak Nur di Gria Dayung. Puterin dong Kak lagunya Mahadewa Imrotal Love Song, spesial lagunya buat dia yang lagi kerja aja, makasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Ya, selamat siang juga nih ya buat Mbak Nur ya, di Gria Dayung ya, yang sudah ikutan bergabung kembali di program Sapa Kutium ya. Tadi juga sempat disenggol namanya ya. Aduh, ternyata memang lagi monitor RPD Kutium nih sepertinya ya buat Mbak Nur ya. Ya, untuk hari ini Mbak Nur request lagunya Mahadewa ya, Immortal Love Song ya. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Nur yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutium, dan katanya spesial lagunya buat dia yang lagi kerja. Jauh di mata dekat di hati tentunya ya. Jadi ungkapan apa ya, perhatiannya lewat lagu gitu ya. Oke deh, baik, terima kasih buat Mbak Nur yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutium dan ditunggu lagunya. Oke, dari Mbak Nur, next selanjutnya Novani bacakan requestan yang sudah masuk ya di 0811-5811-683 Sapa Kutium. Mau request Kala Cinta Menggoda dari Krisye dong, buat yang lagi dengerin aja, buat Mbak Nova, terima kasih, sehat selalu. Oke, baik, terima kasih kembali. Buat siapa nih? Ini memang tidak mencantumkan nama kan, tetapi setelah Novani scroll-scroll lagi nih ke atas nih ya. Nama pengirimnya gitu, maksudnya Novani lagi mencari nih, siapa tahu ada gitu dicantumkan ya. Dan ternyata memang ada ya, benar atau enggak nih ya, enggak tahu juga sih. Ya, dari Rinrin ya, 8085 ya, Rinrin yang sudah ikutan bergabung lagi nih ya di program Sapa Kutium untuk kesempatan siang hari ini. Oke, ini baru sempat ikutan gabung lagi ya buat Rinrin ya. Oke, dia terima kasih sudah ikutan bergabung lagi. Dan lagu yang di request untuk hari ini adalah lagunya Krisye ya. Lagu yang sempat populer. Dan kayaknya ini lagu yang juga diaransemen ulang gitu ya. Ini
request lagu dengan penyanyi yang asli gitu ya, Krisye, Kala Cinta Menggoda. Oke. Lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Rinrin atau 8085 ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, 3 requestan sudah Novani bacakan untuk sesi pertama ya di program Sapa Kutim. Tadi yang pertama ada requestannya Mbak Inka ya, yang request lagunya Ariana Grande, Thank You Next. Oke, segera akan Novani puterin. Kemudian dilanjut requestannya Mbak Nur ya, Mahadewa, Immortal Love Song. Novani juga akan segera puterin lagunya serta lagu yang direquest oleh Rinrin untuk kesempatan siang hari ini, Krisye, Kala Cinta Menggoda. Oke, langsung aja berdengar ya, 3 lagu yang sudah direquest untuk sesi pertama. Kita dengerin bersama-sama dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani juga akan masih akan kembali untuk Anda di sesi kedua. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.

0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: 99.4 FM.
2: RPD Kutim FM.

masih dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP di Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik Badegar, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim untuk kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 47 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Oke, Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya, tentunya di kesempatan siang hari ini. Semoga semuanya juga masih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya di siang hari ini hingga tuntas selesai tentunya ya di hari ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811 5811 683. Ya, buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di kesempatan siang hari ini, boleh banget pendengar ya. Novani tunggu partisipasi teman-teman semuanya yang ingin ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan untuk sesi pertama tadi sudah Novani puterin ya, dan juga Novani bacakan requestan yang sudah masuk. Novani ucapkan terima kasih buat Mbak Nur, kemudian juga Mbak Inka, serta Rin-Rin ya, yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, untuk sesi kedua langsung aja mungkin kali ya, Novani bacakan requestannya kembali di 0811 5811 683. Selamat siang Kak Nov, mau request lagu nih, lagunya Bon Jovi, Always, lagunya buat istri di rumah, buat Kak Novani, makasih, dari Joko Orlando. Oke, baik, terima kasih kembali. Ini tadi sempat disenggol ya namanya ya, Joko Orlando. Waduh, berarti lagi monitor RPD Kutim dong ya untuk kesempatan siang hari ini. Oke, baik, terima kasih kembali sudah ikutan bergabung lagi ya di program Sapa Kutim. Dan untuk hari ini Joko Orlando request lagunya Bon Jovi ya, Always. Okay. Katanya spesial lagunya buat istri yang ada di rumah. Okay deh. Iya deh, terima kasih buat Joko Orlando ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim, dan lagunya juga ditunggu aja. Oke, next selanjutnya dari Joko Orlando, Novani bacakan. Assalamualaikum Kak Novani, mau request lagu dong, Salken Aku Ding di Sangatta Utara, lagu Kita Usahakan Rumah Itu dari Sal Priyadi. Makasih Salken buat semua teman-teman ya. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga ya buat Ding ya. Ini nyebutnya Ding ya. Yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Oke, lagu yang di request adalah lagunya Sal Priyadi ya, Kita Usahakan Rumah Itu. Oke deh. Lagunya juga ditunggu aja. Dan sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung, dan salam kenal tentunya ya buat Ding yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya untuk Sapa Kutim di sesi kedua ini. Kita sudah memasuki di menit 50 ya, lepas dari jam 1 siang. Dan pendengar, seperti biasanya kita akan terpotong atau terjeda selama 30 menit pendengar ya, nantinya tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang, jeda bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta pendengar. Namun selama jeda berlangsung, tentunya Anda masih bisa mengirimkan requestannya di program Sapa Kutim ya, dan Novani pastinya akan membacakan requestan yang masuk tentunya setelah kita selesai bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Oke, untuk sesi kedua ya, sebelum kita masuk ya bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta, dua requestan yang sudah menunggu ya, menunggu untuk diputerin ya untuk sesi kedua ini di program Sapa Kutim. Tadi ada requestannya Joko Orlando ya untuk kesempatan siang hari ini. Ini sebenarnya lagu sudah
terbilang cukup lama ya, Bon Jovi gitu lah. Bon Jovi Always ya, katanya spesial buat sang istri yang lagi di rumah aja. Oke deh. Kemudian dilanjut nanti akan ada requestannya siapa nih? Ding ya, yang request lagunya Sal Priyadi, Kita Usahakan Rumah Itu. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, mungkin langsung aja Novani puterin, dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPDKU Team 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batubara. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu ia sampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama Badan Legislasi DPR RI. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
3: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
4: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
3: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
4: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
5: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
4: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menghormati proses hukum yang dilakukan penyidik Polri berkaitan dengan beberapa penggeledahan di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Kejagung juga meminta masyarakat untuk tidak mengaitkan perkara ini dengan pihak-pihak atau nama instansi yang belum terverifikasi kebenarannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
6: Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana.
7: Kejaksaan Agung memberikan tanggapan atas penggeledahan penyidik Polri di beberapa tempat yang dikaitkan dengan Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan Kejaksaan Agung menghormati proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Anang mengatakan tindakan penggeledahan yang saat ini tengah berlangsung merupakan murni tindakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian. Kegiatan tersebut berada dalam koridor penanganan perkara yang menjadi ranah dan kewenangan penuh instansi kepolisian.
6: Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut.
7: Sementara itu, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Irjen Polisi Totok Suharyanto, mengatakan dari penggeledahan penyidik Kortas Tipikor Polri menemukan sejumlah barang bukti yang diamankan dari beberapa tempat.
8: Ditemukan brankas terkunci. Setelah dibuka berisi 7 koper, yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah.
7: Sebelumnya tim gabungan Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi di Jakarta dan Bogor. Penggeledahan berkait dengan 3 kasus dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pasokan batubara yang memicu pemadaman massal atau blackout di Sumatera, penyidikan PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batubara. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
10: Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
9: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
11: Kepada TNI, Polri, urus solid,
12: termasuk jaksa
11: solid di belakang penyidik. Kortas Tipikor itu bagaimana membuka perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, dia pengusaha, karyawan, yang tinggi rendah, semua sama di depan hukum. Maka
9: ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Oke, dah.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus diperkuat dengan ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Anugranov.
4: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat agar mampu menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks di tengah meningkatnya rivalitas antar negara dan fragmentasi dunia. Hal itu disampaikan Sugiono dalam pidato kunci pada Jakarta Geopolitical Forum ke-10 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI di Jakarta Kamis 9 Juli 2026. Menurut Sugiono, keberhasilan diplomasi tidak dapat dipisahkan dari kekuatan fondasi nasional. Ketahanan nasional, kata dia, tidak lagi hanya dimaknai sebagai pertahanan teritorial, tetapi juga kemampuan negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang, pengambilan kebijakan, serta melindungi masyarakat di tengah berbagai tekanan.
12: None of this will be possible without. Tak satu pun dari semua ini dapat terwujud tanpa fondasi nasional yang kuat. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang pengambilan kebijakan, dan melindungi rakyat di tengah berbagai tekanan. Ketahanan merupakan kedaulatan yang diterjemahkan menjadi kapabilitas.
4: Sugiono mengatakan ketahanan pangan merupakan bentuk otonomi strategis, sedangkan ketahanan energi menjadi bagian dari keamanan nasional. Selain itu, kualitas sumber daya manusia merupakan kapasitas geopolitik, sementara teknologi tidak lagi sekadar inovasi, tetapi menjadi sumber kekuatan suatu negara. Karena itu, Sugiono menilai diplomasi Indonesia harus bertumpu pada transformasi nasional, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Syadzili mengatakan dinamika geopolitik global saat ini tidak lagi hanya berdampak pada hubungan antar negara, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor strategis di dalam negeri.
13: For Indonesia, this development are not distant diplomatic issues.
12: Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan lagi sekedar isu diplomatik yang jauh. Fragmentasi global dirasakan dalam perdagangan, investasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data, hingga keamanan infrastruktur kritis. Karena itu, pembahasan mengenai geopolitik juga berarti membahas ketahanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta kapasitas strategis negara.
13: And the strategic capacity of our state.
4: Menurut Hasan, penguatan multilateralisme harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan nasional, karena negara yang memiliki fondasi domestik yang kuat akan memiliki posisi tawar yang lebih kredibel di tingkat internasional. Ia menambahkan bahwa bagi negara berkembang seperti Indonesia, penguatan multilateralisme bukan sekedar cita-cita ideal, melainkan kebutuhan strategis di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar, proteksionisme, dan fragmentasi global. Dari Jakarta, Desi Anugranov, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyebut kunjungan generasi Z atau Gen Z ke museum cukup tinggi. Animo Gen Z ke museum terlihat dengan tingginya permintaan akan paspor museum. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan terus berupaya untuk mendorong kunjungan ke museum dan cagar budaya, salah satunya dengan meluncurkan paspor museum. Melalui paspor museum, pengunjung akan mendapatkan cap dari berbagai museum atau cagar budaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum sangat tinggi. Menteri Fadlizon menyebut sebanyak 5.000 buku paspor museum habis dipesan dalam hitungan hari. Tingginya minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum menjadi momentum untuk mendorong minat masyarakat mengunjungi museum dan cagar budaya. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
15: Karena itu saya inisiasi bikin museum paspor. Ternyata Gen Z luar biasa tertarik ya. Baru kita cetak 5.000 aja dalam beberapa hari langsung habis. Kita sekarang cetak lagi 8.000 museum paspor, itu cepat sekali permintaannya. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi salah satu trigger mereka datang ke museum dapat cap, dapat berbagai kemudahan museum-museum yang ada di seluruh Indonesia nantinya. Fadli,
16: ada nilai ekonominya belum Pak dari peningkatan?
14: Museum Paspor diterbitkan oleh Museum dan Cagar Budaya atau MCB dan diluncurkan pada tanggal 16 Juni tahun 2026. Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin mengatakan paspor museum untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke Museum dan Cagar Budaya.
17: Kita pergi kemana-mana suka ngumpulin cap gitu ya. Nah itu justru budaya itu hilang. Lalu sekarang ini ada kecenderungan untuk dari generasi Gen Alpha atau Gen Z malah kembali ke analog gitu. Jadi rasanya ada museum paspor itu seperti kembali ke zaman dulu, dan ada satu material culture yang bisa diraba, yang bisa dikoleksi dan disimpan sebagai kenang-kenangan. Bre, awal inisiasi dari ini tuh adalah ide itu, tapi akhirnya kita gunakan untuk bagaimana ini bisa menjadi daya tarik untuk meningkatkan pengunjung ketertarikan ke museum.
14: Menteri Fadlizon mengatakan kunjungan ke Museum dan Cagar Budaya kini mengalami peningkatan hingga 400%. Seperti Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah kini ramai oleh pengunjung dengan kunjungan mencapai ribuan orang per hari. Menteri Fadli mengatakan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar museum menjadi pusat budaya, pusat edukasi, pusat belajar, dan pusat ekonomi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dalam Kadin Indonesia Monthly Diplomatic Forum yang dihadiri perwakilan negara-negara sahabat, pemerintah memaparkan berbagai strategi untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus mendorong realisasi investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
18: Karena dengan B50, solar itu kita tidak import lagi.
19: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan perkembangan teknologi. Menurut Airlangga, pemerintah memprioritaskan penguatan kedaulatan pangan dan energi, termasuk melalui peluncuran program B50. Hal tersebut ia sampaikan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta hari ini.
18: Kemudian yang terkait dengan AI itu kuncinya dari ekosistem daripada digital. Yang pertama tentu green energy, yang kedua tentu infrastruktur antar pulau yang kita sudah punya yang namanya fiber optik, dan juga dari fiber optik itu kita punya landing point ke regional countries.
19: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Teriyadi mengatakan, pengembangan artificial intelligence akan menjadi salah satu fokus Indonesia ke depan. Ia juga menyebut pembangunan landing point, masuknya pusat data, dan rencana investasi computing center menjadi perkembangan penting bagi ekosistem digital Indonesia.
18: Mengenai artificial intelligence akan merupakan satu center stage untuk Indonesia. Bahwa sudah ditandatangani dan sudah ada beberapa kegiatan itu untuk landing point di Batam dan di Bitur, tentu sudah juga di Jakarta dan banyak data center yang masuk.
19: Adapun Airlangga mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61%, neraca perdagangan secara year to date masih positif. Inflasi berada pada kisaran 2,5 plus minus 1%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Indonesia is therefore...
2: Informasi luar negeri. Indonesia mendorong organisasi kerjasama D8 atau Developing 8 untuk menjadi kekuatan baru ekonomi halal global melalui penyelenggaraan D8 Halal Expo Indonesia atau HEI di Jakarta pada 8 hingga 12 Juli 2026. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, menyampaikan penyelenggaraan D8 HEI merupakan langkah nyata Indonesia sebagai ketua D8 untuk tahun 2026-2027 guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia Islam. D8HI mengusung tema Strengthening D8 Halal Economy Through International Collaboration. Pameran tersebut akan menjadi platform utama bagi pelaku bisnis, industri, investor, dan pembuat kebijakan untuk memperkuat rantai nilai halal di antara anggota D8 serta membuka akses yang lebih luas ke pasar global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Harapan agar Timnas Indonesia segera tampil di putaran final Piala Dunia kembali disuarakan Presiden Prabowo Subianto di tengah antusiasme masyarakat mengikuti Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.
0: Tapi tidak bisa masuk Piala Dunia, saya masih tidak puas. Bagaimana caranya masuk Piala Dunia?
21: Demam Piala Dunia 2026 terus menyelimuti pecinta sepak bola Indonesia. Di tengah antusiasme itu, Presiden Prabowo Subianto berharap tim Garuda segera mewujudkan mimpi tampil di putaran final Piala Dunia. Saat peluncuran BBM B50 di Karawang, Jawa Barat Kamis kemarin, Presiden menegaskan sepak bola menjadi simbol kehormatan bangsa.
0: Yang masih kita sulit adalah masuk Piala Dunia. Itu saya masih. Jadi saya resah. Terus saja saya resah. Kita bisa B50, tapi tidak bisa masuk Piala Dunia, saya masih tidak puas. Bagaimana caranya masuk Piala Dunia? Saudara-saudara, jangan anggap enteng. Sepak bola itu kehormatan. Ya? Siapa bertanggung jawab? Mana? Erick Thohir? Mana Erick Thohir? Mana Menteri Keuangan? Apa yang diperlukan supaya kita bisa masuk Piala Dunia?
21: Harapan tersebut sejalan dengan perkembangan positif Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Skuad Garuda berhasil mencetak sejarah dengan melaju hingga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini menjadi pencapaian terbaik Indonesia di era modern. Meski akhirnya gagal lolos setelah kalah bersaing dengan Arab Saudi dan Irak, perjalanan itu menjadi bukti peningkatan kualitas tim nasional. Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga yang sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut target Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2034. Hal ini sesuai dengan blueprint PSSI.
22: Blueprint PSSI itu tidak berubah. Kita maunya 2034. Karena kenapa? Ada pembinaan dan juga ada pemain-pemain terbaik yang di luar negeri kita akan coba konsolidasikan. Tapi ada opportunity, ya kita coba gitu. Dan saya rasa secara gentleman saya udah mohon maaf ya, baik ke masyarakat, baik ke pemerintah.
21: Dengan regenerasi pemain, pembinaan yang terus berkembang, dan dukungan masyarakat yang semakin besar, harapan untuk melihat merah putih tampil di Piala Dunia tetap terbuka pada edisi mendatang. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

PDK Tim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Jumat ya, 10 Juli 2026. Oke, baik pendengar, gak kerasa ya kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 33 lepas dari jam 2 siang. Untuk saat ini kita tadi jeda terpotong jeda ya, bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Dan tadi juga sudah Novani puterin ya lagu yang sudah di request oleh Mbak Putri ya untuk siang hari ini. Dan lagu yang sudah di request tadi Mbak Putri ya, JKT48 ya, Sayonara Crawl. Oke, lagunya juga sudah Novani puterin. Dan katanya salam-salamnya buat semuanya aja yang lagi pantengin RPD Kuti. Makasih Mbak Nova. Oke, baik, terima kasih kembali ya buat Putri yang sudah ikutan bergabung juga ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini, edisi 10 Juli 2026. Oke, baik, bergar di 99.4 FM ya, kembali di 0811 5811 683. Buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, ini masih ada beberapa menit lagi ya hingga kebersamaan kita berakhir tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah atau tepat di jam 3 sore hari nanti. Jadi buruan nih buat teman-teman semuanya yang mungkin ingin ikutan bergabung request lagu dan juga kirim-kirim salam, atau mungkin yang baru saja baru saja menemukan frekuensi kami di 99.4 FM terus mendengarkan siaran Sapa Kutim, mungkin bisa ikutan bergabung tentunya ya bareng Novani di nomor 0811 5811 683. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih semangat, kemudian dalam kabar baik, masih dalam kabar sehat tentunya ya untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini.

kendaraannya pastinya. Dihimbau bagi Anda pendengar yang saat ini tengah berkendaraan, juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Pastikan untuk selalu menggunakan helm ya, berstandar SNI bagi Anda pengendara roda 2 atau sepeda motor. Kemudian pastikan juga untuk menggunakan seat belt ya bagi Anda pengguna roda 4 atau roda lebih tentunya pendengar. Dan pastikan juga untuk tetap membawa surat-surat kelengkapan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik, bergar di 99.4 FM ya, kembali di 0811 5811 683 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam. Oke, langsung aja Novani bacakan ya. Untuk kita sudah berada di sesi ketiga untuk siang saat ini, langsung aja Novani bacakan Sapa Kuti. Mau gabung request lagu dong dari Rimba di tempat kerja, lagu Maroon 5 Sugar. Makasih, salam sukses untuk warga Sangatta. Oke, baik, terima kasih kembali. Halo juga nih buat Rimba ya. Rimba salah satu pendengar setia RPD Kutim juga nih yang sering ikutan bergabung ya di program requestan Sapa Kutim. Oke Rimba, gimana untuk kabarnya hari ini? Semoga dalam kabar baik dan juga sehat juga pastinya. Tetap semangat ya, apalagi saat ini katanya lagi ada di tempat kerja ya. Ya, terima kasih sudah ikutan bergabung lagi. Dan lagu yang di request untuk hari ini adalah lagunya Maroon 5 ya, Sugar. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, dari Rimba, next selanjutnya Novani bacakan. Halo Kak, selamat siang menjelang sore. Aku Caca di Swarga Barat. Puterin lagu Aku Yang Jatuh Cinta dari Dudi Oris. Terima kasih, salam semangat di hari Jumat semua. Oke, baik, terima kasih kembali. Ya, selamat siang menjelang sore juga nih ya buat Mbak Caca ya, yang katanya lagi ada di Swarga Barat aja nih ya. Oke. Gimana untuk kabarnya ya Mbak Caca untuk hari ini? Semoga juga dalam kabar baik dan sehat ya. Lama juga nih enggak ikutan gabung ya di program Sapa Kutim ini, baru muncul ya. Oke, Caca, untuk hari ini request lagu Dudi Oris ya, Aku Yang Jatuh Cinta. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Oke, baik, bergar di 99.4 FM ya, dua requestan lagu ya akan segera Novani puterin. Requestannya Rimba, kemudian juga ada requestannya Caca ya untuk sesi ketiga di program Sapa Kutim yang saat ini sudah memasuki di menit 39 lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Oke, baik, bergar, mungkin langsung aja Novani puterin lagu-lagu yang sudah di request ya untuk sesi ketiga saat ini. Dan kita akan lanjut lagi ya untuk sesi terakhir ya pendengar di kebersamaan kita di program Sapa Kutim. Dan tentunya masih di nomor 0811 5811 683.

Radio Penikutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, ya kembali bersama dengan Novani di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 48 lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Oke, baik pendengar, untuk saat ini kita sudah berada di sesi terakhir pendengar ya di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Jadi pendengar, hanya satu requestan ya yang akan Novani bacakan requestannya untuk penutup jumpa kita di program Sapa Kutim hari ini, dan siapakah yang beruntung ya. Oke, sebelum Novani bacakan requestannya, Novani juga akan menghadirkan informasi terkait laporan kehilangan terlebih dahulu yang juga sudah masuk di studio ROP di Kutim. Langsung aja Novani bacakan laporan kehilangan berupa STNK motor Yamaha dengan nomor polisi KT 3401 RM atas nama Harlen Aprianto Simanjuntak. Dan pendengar, bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di nomor telepon di 0852 5051 7835 atas nama Harlen Aprianto Simanjuntak, atau bisa datang langsung ke studio RP di Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik pendengar, demikian informasi terkait laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Dan selanjutnya Novani juga memiliki informasi terkait agenda kegiatan Festival Sekerat Nusantara kelima ya tahun 2026 yang akan berlangsung dari mulai hari ini ya, Jumat 10 Juli 2026 sampai dengan Minggu 12 Juli 2026 pendengar. Ya, untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026 kegiatan yang akan berlangsung ya dari pagi sampai dengan malam hari. Yang pertama sudah dilaksanakan persiapan ya, penayangan video promosi, kemudian penayangan video bumper, hiburan elektron, kemudian penampilan talent lokal, kemudian pembukaan sambutan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur dan sambutan Wakil Bupati Kutai Timur sekaligus membuka Expo Aircraft pendengar ya. Ini dijadwalkan pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah ya, pembukaan acara Expo Festival Sekerat Nusantara kelima tahun 2026.

pendengar. Yeah. Dan untuk hari ini dilanjutkan ya malam harinya. Ya, sebelumnya tadi ya sambutan Wakil Bupati Kutai Timur sekaligus membuka Expo Ekraf ya, dilanjut lomba nyanyi dangdut dan lomba tari kreasi daerah pesisir. Kemudian dilanjutkan hiburan elektron kembali ya memasuki malam hari. Selanjutnya kegiatan lomba tari kreasi daerah pesisir, lomba menyanyi dangdut pendengar ya. Dan adapun ritual ritual adat ya pada malam hari ya pendengar, di mana pada hari ini akan berlangsung kegiatan prosesi tepung tawar. Ya, agenda ritual adatnya adalah prosesi tepung tawar. Dan juga mendengar prosesi acara pembukaan Festival Sekrat Nusantara kelima. Kemudian nantinya juga akan ada penampilan musik dan tari Selamat Datang. Dan akan dilanjutkan pembukaan Festival Sekrat Nusantara kelima yang akan berlangsung di halaman pendopo adat Kutai Desa Sekrat Bengalon. Dan selanjutnya untuk hari Sabtu besok pendengar ya, adapun rundown atau kegiatan yang akan berlangsung pada Sabtu 11 Juli 2026 dimulai dari kegiatan senam sehat atau jalan santai bersama. Kemudian dilanjut lomba gasing, lomba sumpit, kemudian juga hiburan elektron juga akan ada ya. Kemudian lomba tari kreasi daerah pesisir. Kemudian juga ada dilanjut sampai dengan malam hari ya pendengar ya, penampilan modern dance. Dan di hari Sabtu 11 Juli 2026 besok itu ada final ya, lomba menyanyi dangdut. Jadi mungkin hari ini adalah lomba penyisihan ya, dan besok adalah final lomba menyanyi dangdut pendengar. Dan dilanjut hari Minggu ya 12 Juli 2026, dengan beberapa agenda yang akan dilaksanakan. Di sini juga ada persiapan lomba dan acara penutupan ya kegiatan Festival Sekrat Nusantara kelima tahun 2026. Di mana pendengar pada hari Minggu 12 Juli 2026 juga akan dilaksanakan lomba kuliner ya. Selain tadi ada lomba menyanyi dangdut dan juga lomba tari kreasi daerah pesisir. Dan juga ada lomba, selain itu juga ada lomba gasing dan lomba sumpit pendengar ya. Dan ada lomba kuliner nih pendengar ya. Lomba kuliner yang akan berlangsung di area pinggir pantai Sekrat ya. Kemudian juga nantinya memasuki malam hari, ini juga ada akan ada penampilan talent tari lokal ya dari Sanggar Tari Benua Bahari Bengalon. Kemudian juga sambutan kepala desa, dilanjut ada sambutan dari kepala dinas pariwisata, sambutan dari Bupati Kutai Timur ya, sekaligus ya menutup acara Festival Sekrat Nusantara tahun 2026, yakni Bapak Ardiansyah Sulaiman ya, yang akan dijadwalkan menghadiri acara penutupan Festival Sekrat Nusantara kelima ya, diketahui pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah malam. Kemudian dilanjut akan ada penampilan grup Tingkilan Bengalon ya. Kemudian penampilan pemenang lomba menyanyi dangdut, kemudian hiburan orkes atau band atau elektron. Dan yang terakhir nih pendengar ya, pada Minggu 12 Juli 2026 juga akan ada hiburan rakyat ya, atau konser dari Naldi DA7 nih pendengar ya. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM, untuk hari Minggu 12 Juli 2026 ini akan dilaksanakan ritual adat lagi ya, terkait mengulur naga. We do it big in the club. We do it
Ya, pendengar, agenda ritual mengelor naga ini akan berlangsung di halaman panggung Teras Sekrat ya, yang dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah sampai dengan selesai, masih di hari Minggu 12 Juli 2026. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, ya demikian informasi terkait rundown kegiatan Festival Sekrat Nusantara kelima ya tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, pendengar ya. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM, waktu kita juga sebentar lagi sudah memasuki tepat di pukul 15.00 ya, atau jam 3 sore. So langsung aja Novani bacakan requestannya. Sore RP di Kuti, Mbak penyiar, salam kenal dari Yayas di arah Inpres, mau request lagu Panah Asmara dari Afgan. Makasih, sehat-sehat ya buat semua teman-teman Sangataku. Oke, baik, terima kasih kembali ya buat Yayas yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk hari ini, dan sekaligus mengakhiri jumpa kita pendengar ya di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk mendengarkan baik.
1: Pendengar LPP Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiar Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya Dani. Mendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi dari Radio Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada reporter Yulia Prabowo dengan berita Wabud Malang jadi pembina apel gladi lapang sistem komando penanganan darurat bencana erupsi Gunung Kelut. Silakan rekan Yulia Prabowo.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang Dr. Anda Hanja Latifah Sohib menjadi pembina apel gladi lapang sistem komando penanganan darurat bencana erupsi Gunung Kelut Kabupaten Malang tahun 2026 di lapangan golf Bendungan Selerjo, Kecamatan Ngantang pada Rabu 8 Juli 2026. Wakil Bupati Malang berpesan bahwa kesiapsiagaan tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen perencanaan, tetapi harus terus diasah melalui latihan yang realistis dan melibatkan seluruh unsur secara terpadu. Wakil Bupati Malang menjelaskan, Kabupaten Malang merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, selain gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Wilayah Kabupaten Malang juga berada pada kawasan yang memiliki potensi terdampak aktivitas vulkanik, termasuk apabila terjadi erupsi Gunung Kelut. Pengalaman pada berbagai kejadian bencana mengajarkan bahwa kecepatan, ketepatan, koordinasi, dan kesamaan komando merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan penanganan keadaan darurat. Wakil Bupati Malang berharap seluruh peserta mengikuti setiap tahapan simulasi dengan penuh kesungguhan, seolah-olah menghadapi kondisi darurat yang sebenarnya. Dengan demikian, apabila sewaktu-waktu bencana benar-benar terjadi, telah memiliki pengalaman, prosedur, serta pola koordinasi yang telah teruji. Pasalnya, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Yulia Prabowo atas laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Radio Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Ada reporter Douglas Prasetya yang akan mengabarkan tentang Dekranasda Kabupaten MAPI gelar pelatihan pembuatan keripik dan stik ikan gastor bagi mama-mama orang asli Papua. Silakan informasinya Douglas Prasetya.
3: Baik, terima kasih. Dekranasda Kabupaten MAPI menggelar pelatihan pembuatan keripik dan stik ikan gastor bagi mama-mama orang asli Papua Sabtu 4 Juli 2026 yang bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten MAPI. Pelatihan yang mengusung tema mengolah potensi lokal menjadi produk bernilai ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga ini bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil perikanan lokal menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual tinggi. Dalam sambutannya, Ketua Dekranasda Kabupaten MAPI Nyonya Innocentia Klanit Agabemu mengatakan bahwa Kabupaten MAPI memiliki kekayaan alam yang melimpah, salah satunya ikan gastor atau ikan gabus yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ikan gastor tidak hanya dapat kita nikmati sebagai konsumsi sehari-hari, tetapi juga dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah ekonomi melalui pelatihan ini, kami ingin mendorong mama-mama orang asli Papua agar mampu mengolah hasil alam menjadi produk yang berkualitas, bernilai ekonomi, dan memiliki peluang untuk dipasarkan. Ia berharap keterampilan yang diperoleh peserta selama pelatihan dapat menjadi awal tumbuhnya usaha kecil yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Mapi, saya percaya perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi keluarga. Ketika mama-mama memiliki keterampilan dan berani mulai usaha, maka bukan hanya keluarga yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat dan daerah kita. Apabila produk lokal dibuat dengan baik, dikemas secara menarik, dan dipasarkan secara luas, maka tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkenalkan Kabupaten Mapi kepada masyarakat di luar daerah. Melalui pelatihan ini, Dekranasda Kabupaten Mapi berkomitmen untuk terus mendukung pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal, sehingga mampu menciptakan produk-produk unggulan yang berdaya saing, sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di Kabupaten Mapi. Dari Kabupaten Mapi,
1: ada reporter Johan Wisnu yang akan mengabarkan tentang Bupati

0: PNS menjadi kepala sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Pendopo Kebumian Senin 6 Juli 2026. Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani dan bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Sebanyak 57 pejabat yang dilantik merupakan kepala sekolah yang mengalami mutasi, terdiri atas 52 kepala SD dan 5 kepala SMP. Sementara 30 lainnya merupakan guru yang mendapatkan promosi atau penugasan baru sebagai kepala sekolah dengan rincian 22 kepala SD dan 8 kepala SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga di Sdikpora Kabupaten Kebumen Agus Sunaryo mengatakan, pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah yang selama ini masih dijabat oleh pelaksana tugas atau PL. Namun hingga kini masih terdapat 87 jabatan PLT kepala sekolah di tingkat SD yang belum terisi secara definitif. Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, Disdikpora akan menerapkan mekanisme penjaringan kepala sekolah melalui jalur non-reguler. Melalui skema ini, proses pendidikan dan pelatihan yang biasanya berlangsung panjang akan diganti dengan pembekalan intensif sebelum diajukan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk memperoleh persetujuan dan diterbitkan surat keputusan bupati. Agus Sunaryo menegaskan mekanisme tersebut tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama calon kepala sekolah memenuhi persyaratan administrasi dan tidak memiliki permasalahan kepegawaian. Terkait program unggulan ASN Nyaman, Disdikpora juga terus melakukan penataan penempatan guru agar bertugas sedekat mungkin dengan domisili masing-masing. Meski demikian, kebutuhan tenaga pendidik di wilayah terpencil tetap menjadi prioritas agar layanan pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, Bupati Kebumen Lilis Nuryani menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin yang menentukan kualitas pendidikan di sekolah. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan sarana dan prasarana, tetapi juga oleh kepemimpinan yang mampu membangun budaya belajar yang baik. Bupati berharap seluruh kepala sekolah yang baru dilantik mampu menjadi pemimpin yang dekat dengan guru dan peserta didik, mengelola sekolah secara profesional, transparan, serta selalu menempatkan kepentingan siswa sebagai dasar dalam setiap kebijakan yang diambil. Dari LPPL INFM Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Johan Wisnu laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live untuk sesi yang pertama.
2: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Giri Cipinang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Raijua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Dani dari LPPL Magelang FM, Magelang, Jawa Tengah. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk siaran re-airnya dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 11 waktu Indonesia Timur, Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, di awal sesi kedua ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan diskusi singkat rekan saya AYUL tentang batasan itu sehat belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah dengan narasumber Ibu Ella Micah, LAMPSI, CEO Biro Psikologi Ceria dalam Persada ID Talk.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
3: Pendengar LPPL se-Indonesia, siang hari ini dalam Persada ID Talk, saya AYUL akan membahas singkat tentang batasan itu sehat belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Dan siang hari ini saya sudah bersama Ibu Elamin Ahla, MPSI Psikolog, CEO Biro Psikologi Cerita.
4: Assalamualaikum Bu Ella.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak AYU.
4: Bu Ella apa kabar nih?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Tetap fresh ya Bu Ella ya?
5: Insya Allah fresh ini hari ini.
4: Ya Bu Ella, tentang tema kita pada kali ini, batasan itu sehat belajar berkata tidak. Nah, menarik sekali Bu Ella, ya. Kalau kita bicara soal kebiasaan enggak enakan gitu ya. Sebenarnya fenomena seperti ini dalam psikologi sering disebut dengan people pleasing.
5: Ya, people pleaser ya.
4: People pleaser ya. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan people pleaser itu, dan apa ciri-ciri seseorang itu yang cenderung people pleaser ini Bu Ella?
5: Baik, sebenarnya istilah people pleaser atau mungkin orang yang tidak enakan gitu ya. Sehari-hari itu kan biasanya ada ya Mbak Ayu ya. Gitu. Jadi itu adalah perilaku seseorang yang memang berusaha selalu ingin tampil untuk menyenangkan orang lain, mengisi gelasnya orang lain, selalu available untuk orang lain, gitu ya, secara berlebihan itu, sehingga kadang-kadang bisa mengorbankan dirinya sendiri atau energinya sendiri. Dia juga akhirnya mengorbankan kebutuhannya dia, mengesampingkan apa yang sebenarnya mungkin waktunya untuk penting untuk dia, tapi dia korbankan untuk orang lain, gitu ya, dan selalu hadir, selalu yes deh untuk orang lain, gitu ya, yes person gitu. Jadi ciri-cirinya itu memang sangat pekat untuk sulit berkata tidak, gitu, sulit berkata tidak. Kemudian ketika misalnya orang lain memohon, meminta dengan kesungguhan, itu dia seakan-akan ya udahlah aku harus mengorbankan ini untuknya, gitu ya. Kemudian takut pada konflik, gitu ya, karena nanti kalau nggak dituruti nanti dia ngancem lagi, misalnya kayak gitu. Atau mungkin dia memang butuh validasi eksternal nih orangnya, sehingga ketika orang lain meminta tolong atau mungkin apa ya menyudutkan dia, dia ya udah deh biar terlihat apa gitu kan, menampilkan citra diri yang berbeda. Dan pada akhirnya sebenarnya itu semuanya nanti dia jadi merasa bertanggung jawab untuk memikul semuanya, semua beban orang lain gitu, yang pada akhirnya dia akhirnya merasa stres atau mungkin jadi kewalahan sendirian gitu.
4: Dan menghindari konflik, takut-takut kalau kita nggak nanggepi didiemin gitu ya. Padahal justru kita tuh nggak bersalah loh, ngapain aku tidak ingin masuk dalam urusan dia gitu.
5: Dan dalam jangka panjang bisa jadi orang yang mengalami people pleaser ini atau mungkin orang yang gak enakan ini lama-lama bisa juga stres.
4: Oh gitu ya?
5: Stres, ya betul. Dan rentan untuk mungkin kelelahan secara emosional atau burnout gitu. Sehingga ketika dia memang butuh untuk energinya sendiri, akhirnya udah kehabisan. Dia jadi gak bisa nolong diri sendiri dong. Gitu.
4: Fenomena ini ternyata dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari ya Bu. Yaitu tentang terkadang seseorang itu terlihat kuat dan selalu siap membantu nih ya. Padahal sebenarnya dia sedang lelah. Berarti kelelahan secara emosional ini bisa muncul perlahan tanpa disadari.
5: Betul sekali.
4: Nah, bagaimana ini Bu Ella?
5: Jadi gini Mbak Ayu, saya sering kali menyampaikan kepada klien ya, ketika kita punya luka kecil, maka rapikanlah luka itu kecil, yang kecil-kecil itu dirapikan. Karena luka kecil terutama perempuan secara emosional kalau tidak dirapikan, itu bukannya malah selesai. Kalau laki-laki mungkin mikirnya berbeda gitu ya. Perempuan kalau luka kecil itu tidak diselesaikan, maka kemungkinan besar itu akan jadi luka yang besar. Jadi bom waktu. Sementara di laki-laki, luka kecil ya sudahlah, biarin aja kayak enggak udah terjadi apa-apa, enggak pernah terjadi apa-apa gitu ya. Ternyata di perempuan berbeda karena memang mungkin bisa jadi struktur otak yang berbeda, bagaimana kebutuhan emosional yang berbeda mengakibatkan luka-luka itu ya itu harus dirapihkan dulu.
4: Nah, cara merapikan luka-luka kecil itu bagaimana?
5: Oke, satu untuk meregulasi emosi dengan lebih baik. Lagi-lagi regulasi emosi karena emosi itu sangat terkait sekali terutama pada perempuan gitu ya. Perempuan itu kan makhluk yang feeling dan sensingnya kan tinggi ya. Sehingga memang ada perasaan yang memang harus dirapikan dulu, dimaafkan, diterima, direlakan, diikhlaskan itu baru nanti setelah itu menuju fase selanjutnya gitu. Jadi kalau luka-luka yang emosi itu sudah diregulasi dengan baik, kemungkinan besar untuk bagaimana sinkron lagi secara logika untuk bisa menatap hal yang lebih baik lagi ke depannya, mungkin lebih bisa kuat untuk move on gitu. Tapi kalau seandainya tidak bisa meregulasi emosi dengan baik, kemungkinan besar dia akan fokus pada luka yang terjadi gitu terus.
4: Nah ini Bu Ella, di lingkungan kita ini kan budaya sungkan itu memang cukup kuat banget ya. Dan kadang orang merasa harus selalu bersedia untuk semua orang.
5: Betul.
4: Nah, menariknya menjaga diri sendiri ini justru bisa membuat seseorang merasa bersalah. Heran ya. Nah, dari sini kita mulai di pembahasan tentang boundaries ya.
5: Ya.
4: Atau batasan diri. Sebenarnya boundaries yang sehat itu seperti apa Bu Ella?
5: Baik.
4: Dan bagaimana cara kita mulai membangun boundaries yang sehat ini?
5: Oke, jadi personal boundaries atau mungkin batasan secara personal itu kan sebenarnya ada limit atau batasan yang seseorang itu tetapkan ya atas dirinya untuk bagaimana melindungi dirinya supaya dia tetap nyaman, supaya dia tetap bisa menjadi dirinya sendiri gitu ya. Dan ini mencakup tentang batasan fisik gitu ya. Mungkin orang ada yang duduknya nggak mau deketan. Kemudian secara emosional, kemudian waktu dan intelektual. Jadi emang batasan tersebut itu dibuat oleh seseorang berdasarkan standar hidup seseorang tersebut supaya dia tetap bisa jadi dirinya sendiri, tenang dalam menjalani kehidupan dan bagaimana dia menjalani hubungan dengan orang lain dia lebih sehat gitu secara mental. Nah, untuk personal boundaries ini ada juga nih yang namanya barrier, Mbak. Jadi orang kadang-kadang udah terlanjur defensif karena memang membatasi diri tapi akhirnya kebablasan, akhirnya jadi defensif gitu ya. Akhirnya setiap kali orang ngomong, "Oh, enggak, sorry, aku enggak mau." gitu. Jadi itu kalau pasang barrier atau pembatas gitu ya, penghalang itu jadi kayaknya malah jadi gak sehat gitu. Jadi memang hati-hati benar menetapkan personal boundaries ini. Jangan sampai
4: boleh menetapkan salah. Tapi jangan vulgar gitu ya.
5: Maaf, aku gak bisa nih mendengar seperti ini.
4: Baru dideketin aja, pas pinggir kono.
5: Personal boundaries itu sifatnya untuk lebih bagaimana membina hubungan seorang individu dengan individu yang lainnya supaya lebih sehat gitu. Sedangkan mungkin yang satunya lagi, barrier itu lebih ke bagaimana seseorang gak mau dengar, gak mau acuh gitu ya, mungkin gak mau ikut-ikutan gitu ya. Boleh sih sebenarnya, tapi kita harus menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang santun.
4: Iya. Baik, berarti menjaga diri ini bukan berarti anti kerja keras ya Bu ya. Dan justru boundaries ini membantu seseorang tetap sehat dan produktif.
5: Betul.
4: Langkah kecil apa yang realistis melihat atau mulai melatih boundaries ini yang sehat?
5: Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana melatih boundaries yang sehat itu adalah kita harus tahu standar bahagia dan tidak bahagianya kita.
4: Iya.
5: Gitu. Kalau memang sekiranya kita itu memperlakukan orang lain dengan tidak menyenangkan, maka otomatis nanti yang balik ke kita kan hal yang juga mungkin kurang lebih sama gitu ya. Sehingga bagaimana menjaga batasan kita itu sangat penting. Nah, makanya ketika kita memang mau menerapkan sebuah batasan atau mungkin menjadi orang yang tahu mana batas yang sehat dan tidak sehat, kita harus tahu sendiri batasan itu dimulai dari kita sendiri. Kita mulai dari hal-hal yang kecil yang mungkin kita bisa, misalnya tidak sesuai dengan diri kita bisa menyampaikan itu secara asertif dengan yang dan santun gitu, sehingga orang lain bisa lebih bisa menghargai diri kita. Tapi sebelum kita mengharapkan orang lain menghargai diri kita, kita harus sayang dulu sama diri kita. Kita harus tahu dulu bagaimana kita menghargai, menghormati diri kita, menyayangi diri kita, memperlakukan diri kita dengan baik. Kita tahu batas kendali diri kita, sehingga ketika kita tahu batas kendali diri kita, orang lain pun juga akan lebih bisa kita saring atau kita filter gitu, baik itu informasi online maupun offline gitu ya. Kita tahu batasan tersebut, maka mudah-mudahan gitu ya, dengan hal tersebut hubungan kita lebih sehat dengan orang lain, orang lain pun juga lebih bisa memahami diri kita seperti apa. Meskipun ya itu tadi, jangan sampai kita empati itu ya, empati banget gitu, akhirnya jadi simpati, bukan empati lagi. Dan kalau misalnya menolak banget, jadi defensif gitu, jadi ada di pertengahan gitu. Personal boundaries itu adalah salah satu cara kita untuk kita memiliki limit kepada batasan diri kita sendiri pun, kelebihan kekurangan kita, dan batasan kita dengan orang lain gitu, Mbak Ayu.
4: Okay. Luar biasa ini ya. Terima kasih untuk Bu Ella Minhah yang sudah hadir bersama kami. Semoga apa yang disampaikan Bu Ella itu bermanfaat untuk kita semua, dan amin, sangat bermanfaat jujur ya.
6: Baik pendengar LPPL Indonesia, demikian tadi obrolan singkat saya bersama Ella Minhah, LAMPSI psikolog, CEO Biro Psikologi Cerita, yang membahas tentang batasan itu sehat, belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Ayu L undur diri dari ruang dengar Anda dalam Persada ID Talk.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, untuk selanjutnya kita beralih ke Radio Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Ada reporter Reza Desti yang akan melaporkan tentang MPLS Sekolah Rakyat Ngawi dimulai 14 Juli. Fasilitas utama siap digunakan siswa. Rekan Reza Desti, silakan laporannya.
7: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, MPLS Sekolah Rakyat Ngawi dimulai 14 Juli, fasilitas utama siap digunakan siswa. Sekolah Rakyat di Kabupaten Ngawi dipastikan siap beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Selain progres pembangunan yang telah melampaui target, persiapan penerapan peserta didik dan mobilisasi siswa juga terus dimatangkan menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar pada pertengahan Juli 2026. Kepala Dinas Sosial Bonadi mengatakan berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial, mobilisasi calon siswa dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 13 Juli 2026. Selanjutnya, seluruh siswa akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS mulai 14 Juli sebagai rangkaian awal sebelum proses pembelajaran dimulai. Beliau mengatakan hasil penjangkauan calon siswa terus kami perbarui. Untuk jenjang SD, saat ini terdapat 3 calon siswa. Jenjang SMP sebenarnya sudah memenuhi kuota 90 calon siswa, tetapi ada juga yang mundurkan diri, sehingga kini tersisa 78 calon siswa. Sementara jenjang SMA justru bertambah dari kota awal 90 menjadi 92 calon siswa. Seluruh peserta didik yang diterima merupakan siswa kelas 1 di masing-masing jenjang. Selain kesiapan peserta didik, pembangunan fasilitas sekolah rakyat juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hingga saat ini proses pembangunan telah mencapai 88,96%, melampaui target yang direncanakan sebesar 87,9%. Capaian tersebut membuat berbagai fasilitas utama telah siap dimanfaatkan. Ruang-ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar telah selesai dikerjakan, sementara sarana pendukung seperti meja, kursi, perlengkapan pembelajaran lainnya juga telah tersedia. Pemerintah Kabupaten Ngawi terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar seluruh tahapan persiapan belajar sesuai dengan jadwal. Seperti proses mobilisasi siswa, pelaksanaan MPLS, hingga dimulainya kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat berlangsung tanpa kendala, sehingga sekolah rakyat dapat langsung memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik sejak awal tahun ajaran. Riza Risti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Reza Desti laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Radio Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ada reporter Susan Andika yang akan mengabarkan tentang Pemkab Boyolali kungker ke Blora incar rahasia sukses kelola sumur tua dan migas. Silakan informasinya, Susan Andika.
8: Pendengar, pemerintah Kabupaten Blora menerima kunjungan kerja pemerintah Kabupaten Boyolali di ruang pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora pada Rabu 8 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi ajang mempererat sinergi sekaligus berbagi pengalaman dalam pengelolaan potensi sumber daya alam, khususnya sektor minyak dan gas bumi, serta sumber daya mineral. Rombongan pemerintah Kabupaten Boyolali dipimpin langsung oleh Bupati Boyolali, didampingi jajaran kepala OPD, pimpinan BUMD PT Aneka Karya, serta pimpinan Bank Jateng Cabang Boyolali. Kedatangan rombongan disambut oleh Bupati Blora, Wakil Bupati Blora, beserta para kepala OPD dan kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora. Wakil Bupati Blora Sri Setiorini menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kunjungan pemerintah Kabupaten Boyolali. Menurutnya kunjungan tersebut merupakan bentuk eratnya hubungan dan kolaborasi antar daerah di Jawa Tengah. Kunjungan itu merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan yang luar biasa kepada pemerintah Kabupaten Boyolali. Kunjungan itu terasa sangat spesial karena menjadi momen kunjungan balasan yang sangat hangat. Ia mengungkapkan beberapa waktu lalu pemerintah Kabupaten Blora bersama jajaran PDAM Tirta Amerta Blora melakukan studi tiru ke Kabupaten Boyolali untuk mempelajari tata kelola air bersih dan pelayanan publik. Kini melalui kunjungan balasan tersebut diharapkan kerjasama antar daerah semakin kuat. Ini adalah wujud nyata kolaborasi maju bersama antar daerah di Jawa Tengah. Wakil Bupati berharap semoga melalui pertemuan ini kita dapat saling berbagi pengalaman dan memperkuat sinergi untuk kemajuan daerah masing-masing. Sesuai agenda yang telah disampaikan pemerintah Kabupaten Boyolali, pertemuan tersebut difokuskan pada pertukaran informasi dan pengalaman mengenai pengelolaan potensi sumber daya alam daerah, terutama sektor migas dan sumber daya mineral. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Ahmad Kujali menjelaskan bahwa tujuan kunjungan pemerintah Kabupaten Boyolali adalah mempelajari tata kelola badan usaha milik daerah dalam mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Blora.
9: Demikian Sanadika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Susan Andika laporannya. Kabar selanjutnya kita beralih ke Radio Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Ada reporter Elisa Anwiana yang akan mengabarkan tentang Pemkab Musi Banyuasin gelar interview IPSS 2026 guna tingkatkan kualitas tata kelola data. Silakan informasinya Elisa Anwiana.
10: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Dapat saya sampaikan, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, kegiatan interview evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2026 resmi dilaksanakan secara virtual yang berlangsung di ruang virtual kantor Dinkominfoba pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik ini menjadi langkah strategis daerah dalam mengukur tingkat kematangan tata kelola data. Acara ini juga dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, diwakili oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik Jerry Rinaldi STMT, dan menegaskan bahwa IPSS merupakan instrumen penting untuk mendorong terwujudnya tata kelola data yang berkualitas, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama kegiatan berlangsung, proses evaluasi berjalan dengan lancar melalui metode diskusi, klarifikasi dokumen, serta penyampaian berbagai bukti dukung objektif antara tim evaluator dari BPS dan perangkat daerah terkait. Demikian saya Lisa Nena dari LPPL Gemaradik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Elisa Anwiana atas laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live untuk sesi yang kedua.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Saudara, kita berada di sesi ketiga untuk Berita Indonesia Live hari ini. Dan informasi di sesi ketiga ini kita awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan dibawakan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan Kasianto.
11: Pendengar Berita Indonesia, Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Teuku Rifka Harisya mendorong pengembangan kekayaan intelektual atau Intellectuality Property Film yang mengangkat tema budaya lokal yang nantinya dapat turut mendorong peningkatan ekonomi daerah. Kemenerkaf akan mengembangkan film garapan Skak Studios dan Cinemarkat berjudul Fofo melalui rangkaian audiensi peluang kolaborasi strategis penguatan IP, fasilitas kolaborasi strategis lintas sektor, hingga perluasan awareness terhadap film melalui berbagai kesempatan. Menteri Ekrat menegaskan bahwa FOFO menjadi bukti nyata budaya dapat menjadi fondasi produk ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Keberanian mengangkat bahasa daerah memberikan ruang bagi talenta baru, dan pengembangan IP merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Produksi film ini melibatkan sekitar 90% talenta lokal yang sebagian besar merupakan pendatang baru, serta 120 animator dan Humpimpa Animeworks Surabaya untuk pengembangan karakter Fofo.

0: 26 berlangsung berbeda, lebih dekat dengan laut. Silakan informasinya, Silya Asidik.
1: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Gelaran tradisi Sedekah Laut tahun 2026 terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya panggung utama berada di halaman KUD Karyamina, kali ini acara dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Jongor Tegal Sari. Perubahan lokasi ini memberi nuansa baru sekaligus menghadirkan suasana yang lebih dekat dengan laut sesuai dengan harapan para nelayan. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono menegaskan bahwa pemerintah kota akan terus berkomitmen mendukung kemajuan sektor kelautan dan perikanan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui peningkatan sarana-prasarana, penguatan ekonomi nelayan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan potensi wisata bahari dan budaya. Lebih lanjut, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Sedekah Laut sebagai penguat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Ketua Panitia Eko Susanto menjelaskan alasan perubahan lokasi panggung utama. Menurutnya, permintaan datang langsung dari para nahkoda agar acara lebih dekat dengan laut. Selain itu, faktor keamanan lalu lintas juga menjadi pertimbangan penting. Tradisi Sedekah Laut sendiri merupakan wujud syukur masyarakat pesisir atas hasil laut yang melimpah sekaligus doa bersama agar nelayan selalu diberi keselamatan dan keberkahan dalam mencari nafkah. Perubahan lokasi tahun ini diharapkan semakin memperkuat makna spiritual dan kebersamaan yang terkandung dalam tradisi tersebut. Dengan dukungan pemerintah, panitia, dan masyarakat, Sedekah Laut 2026 tidak hanya menjadi ritual budaya, tetapi juga momentum untuk memperkuat identitas Kota Tegal sebagai kota bahari yang religius, budaya, dan berdaya saing. Demikian Cili Asidik dari LPPL Radio Seboyo FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Silya Asidik laporannya. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Saya Dani, beserta kerabat kerja LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, sebagai radio host, mengucapkan terima kasih, matur nuwun atas kebersamaan Anda, salam sehat untuk kita semuanya, dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 100

0: 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

the night. RPD Kutim. Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Kedudukan salat dalam Islam sangat agung. Ia merupakan tiang agama dan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat juga merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Karena keagungan salat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada setiap orang tua agar mendidik anak-anak mereka untuk mendirikan salat. Kakek Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab' sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashra wa farriqu bainahum fil madaji'."
0: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan salat, serta pisahkanlah tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: ingat.
1: Aduh, duh, duh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
0: Itu tuh, coba dilihat.
1: Mana sih, Bu?
0: Itu loh, Pak.
1: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
0: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
1: Oh, gitu.
0: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
0: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RRI Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran hari ini Jumat 10 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Yaumil Mada, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar dari Samarinda, sore ini sudah ada rekan saya, Vira Rania. Selamat sore, Vira, apa kabar?
1: Selamat sore, sore hari ini bersama dengan Dita, Mada, dan untuk kondisi cuaca di Samarinda, sore hari ini cerah dan masih berangin gitu ya. Untuk kita semua yang berada di Prosotera di Samarinda juga hari ini alhamdulillah sehat-sehat aja. Bagaimana dengan Anda di sana?
0: Oke, Mbak Dita ya, salah berarti nih, maaf dulu Mada ya. Banjarmasin alhamdulillah sore hari ini juga cuaca cukup mendukung ya untuk jalan-jalan sore karena mendung-mendung mesra sore hari ini Mbak Dita ya. Oke, iya. Informasinya ada apa nih dari Samarinda?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Kemensos yang optimistis bahwa MPLS Sekolah Rakyat Permanen Samarinda akan dimulai sesuai jadwal.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Dita.
1: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, Kementerian Sosial terus mematangkan kesiapan sekolah rakyat permanen di Samarinda dengan memastikan seluruh fasilitas dan kebutuhan dasar bagi siswa baru siap digunakan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 14 Juli 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
2: Kementerian Sosial terus memantau kesiapan operasional Sekolah Rakyat Permanen Samarinda menjelang pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 hingga 2027. Pemantauan dilakukan dengan mengevaluasi sarana, prasarana, serta dukungan dari pemerintah daerah guna memastikan seluruh kebutuhan peserta didik dapat terpenuhi. Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu Pangudi Luhur Jaswadi mengatakan, pihaknya optimis MPLS dapat dilaksanakan sesuai jadwal pada 14 Juli 2026. Meski demikian, perkembangan di lapangan akan terus dipantau setiap hari untuk memastikan seluruh persiapan benar-benar rampung sebelum siswa memasuki lingkungan sekolah.
3: Rencananya untuk siswa lama itu akan masuk di tanggal 30 Juli. Jadi yang di sini nanti adalah siswa yang baru. Yang tadi yang 270 ya, itu ada SD, SMP, dan SMA. Jadi kalau yang lama masih posisinya masih di sekolah rintisan, baru tanggal 30 pindah ke sini, 30 Juli maksudnya. Nah ini kita harapkan hal-hal yang belum lengkap, misalnya contoh tadi mungkin kasur sudah ada, kemudian peralatan lain sudah ada, cuman kita masih menunggu barang-barang seperti sabun mandi, kain pel, handuk, rak sepatu, karena itu harus pada saat MPLS harus tersedia.
2: Pada tahap awal, sebanyak 270 siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA akan mengikuti MPLS di Sekolah Rakyat Permanen. Sementara itu, siswa lama masih menjalani kegiatan belajar di sekolah rintisan dan dijadwalkan pindah ke gedung baru pada 30 Juli mendatang. Selain melengkapi kebutuhan asrama seperti handuk, sabun mandi, rak sepatu, dan karpet, Kementerian Sosial juga menyiapkan langkah antisipasi apabila dapur utama belum dapat difungsikan. Salah satu alternatif yang disiapkan adalah penyediaan layanan konsumsi melalui vendor atau catering agar kebutuhan makan peserta didik tetap terpenuhi selama masa MPLS. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembali kepada Anda, Mada di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dita ya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan sore ini sudah ada rekan saya di sana, Mbak Ervi Febrianti. Selamat sore Mbak Ervi, apa kabar?
1: Sore, Sengko Mada, kabar baik. Tapi kok aku agak gelap di sini, kurang cahaya ilahi kayaknya.
0: Waduh, tolong lightingnya dong.
1: Cuacanya di sini panas, yeah. Terus sekarang mendung, Mada. Gimana di Banjarmasin?
0: Sama, tadi juga pagi, siang panas, sore mendung nih. Mudah-mudahan hujan ya, udah berapa hari kita nggak hujan di sini?
1: Boleh, tapi di atas jam 8 malam lah ya, Mada ya, kita pulang dulu gitu.
0: Oh, bisa dulu gitu ya, boleh deh. Mbak Ervi, di sana ada informasi apa dari Tarakan nih?
1: Ini tentang penambahan kamera pengawas oleh Pemkot Tarakan, Mada.
0: Waduh, kamera pengawas di mana ini? Silahkan. Informasi selengkapnya, Mbak Ervi.
1: Terima kasih ya Umil Mada di Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, dalam rangka meningkatkan sistem keamanan, pemerintah Kota Tarakan segera menambah kamera pengawas. Laporan selengkapnya oleh Christophan Hia.
2: Titik CCTV kota yang akan kami pasang di beberapa tempat lagi guna memantau situasi Kota Tarakan dan menjamin keamanan masyarakat.
3: Sejumlah titik di Kota Tarakan akan kembali dipasangi kamera pengawas atau CCTV sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan, ketertiban, serta deteksi dini terhadap potensi gangguan di ruang publik. Kepala UPTD Tarakan Command Center atau TCC, William Hamdi mengatakan, penambahan CCTV tersebut merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi yang saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah daerah melalui Pusat Kendali Pemantauan Kota. Menurutnya, rencana penambahan titik CCTV masih dalam tahap koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menentukan lokasi-lokasi yang dinilai paling membutuhkan pengawasan tambahan. Ia menjelaskan, keberadaan CCTV akan terintegrasi dengan sistem pemantauan di Tarakan Command Center atau TCC, sehingga kondisi di sejumlah titik strategis kota dapat dipantau secara lebih efektif dan real-time. William menyebut salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam rencana tersebut adalah Kelurahan Slumet, di mana kawasan itu dinilai memiliki beberapa titik yang belum dapat terpantau secara maksimal, khususnya di area pesisir.
2: Titik CCTV kota yang akan kami pasang di beberapa tempat lagi guna memantau situasi Kota Tarakan dan menjamin keamanan masyarakat. Kami akan berkomunikasi dulu dengan kepolisian, jadi kira-kira yang ingin dipasang itu di mana. Sempat ada pembicaraan dari mereka meminta bahwa dipasang juga di Slumet, karena di sana transaksi narkoba dicurigai itu kan terutama di kawasan pesisirnya itu ada beberapa titik yang tidak bisa terpantau 24 jam. Jadi ada harapan dari kepolisian, dari Polres, bahwa bisa dipasang CCTV di beberapa titik pesisir untuk memantau transaksi narkoba ilegal.
3: William menambahkan, kondisi geografis di beberapa titik pesisir menjadi salah satu pertimbangan perlunya penguatan sistem pengawasan berbasis kamera, agar aktivitas di wilayah tersebut tetap dapat terpantau meskipun tidak ada petugas yang berjaga secara langsung. Menurutnya, keberadaan CCTV sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan, pengawasan, serta penanganan cepat terhadap berbagai potensi gangguan keamanan di masyarakat. Dengan sistem yang lebih luas dan terintegrasi, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih cepat melakukan deteksi dan respon terhadap kejadian yang membutuhkan penanganan segera. William menegaskan, penguatan infrastruktur CCTV juga menjadi bagian dari pengembangan sistem TCC sebagai pusat kendali kota yang mengintegrasikan berbagai informasi pemantauan wilayah. Christophan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Kota Tarakan bersama Christophan Hia, dan selanjutnya kami kembali ke Banjarmasin. Ada Mada di sana. Mada.
0: Baik, terima kasih Mbak Ervi Febrianti dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Saatnya pendengar, kami ajak Anda untuk kembali ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini. Selain menjaga pasokan air untuk mendukung ketahanan pangan, Dinas PUPR Kalsel juga langkah antisipasi kekeringan di kawasan Ring 1 Bandara Internasional Syamsudinor. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Melakukan pemeliharaan rutin di daerah Embung Jokowi atau Embung Lokudat untuk pendalaman. Itu yang kita lakukan rutin tiap tahun.
2: Jadi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku Dinas PUPR Kalsel, Heri Ade Permana, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Irigasi serta mensosialisasikan percepatan masa tanam kepada petani agar kebutuhan air tetap tercukupi sebelum musim kemarau mencapai puncaknya. Selain itu, pengaturan buka tutup pintu air dan optimalisasi jaringan irigasi juga disiapkan dalam menjaga ketersediaan air, termasuk mencegah kekeringan di kawasan Ring 1 Bandara Internasional Syamsudinor.
1: Melakukan pemeliharaan rutin di daerah Embung Jokowi atau Embung Lokudat untuk pendalaman. Itu kita lakukan rutin tiap tahun, jadi menjelang kemarau, begitu BMKG merilis puncak kemarau di Ring 1 Bandara untuk persiapan mitigasi karhutla, kita sudah melakukan namanya kalau istilah kami melakukan retensi, artinya retensi pola pintu air. Begitu menjelang kemarau, kita akan menutup-tutup pintu, ada beberapa tutup pintu yang krusial, yaitu di ujung jalan golap, itu adalah pintu apa ya.
2: Sebelumnya, Kepala BPBD Kalsel telah menyebutkan wilayah Ring 1 Bandara Internasional Syamsudinor menjadi wilayah utama saat ini dalam penanganan karhutla untuk pembasahan karena sebagian wilayah sudah mulai mengalami kekeringan.
3: Agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liangangga. Itu memang ada terjadi penurunan tinggi muka air yang cukup signifikan. Sedangkan untuk daerah utara, daerah Sungai Tabuk dan landasan umum dan sekitarnya masih relatif cukup aman ya. Namun,
2: Pemprov Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sejak 6 Juli. Penetapan ini menyusul status siaga darurat yang lebih dahulu diberlakukan di Kabupaten Baritokuala, Tarabubu, dan Tapin. Sepanjang tahun ini, tercatat 1.678 titik panas dan hotspot dengan 41 kejadian karhutla.

0: Baik, dinunukan pendengar, sore ini ada rekan saya Wina. Selamat sore Mbak Wina, apa kabar?
1: Selamat sore juga Mada, alhamdulillah nunukan hari ini kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, cuaca gimana? Ya. Panas,
1: cuaca,
0: mendung?
1: Kebetulan cuaca saat ini mendung begitu Mada.
0: Oke, senang sekali mendung ya. Baik, silakan. Ada informasi apa Mbak Wina dari Nunukan?
1: Baik, informasi telah kami siapkan ini terkait Pemkab Nunukan perluas program seragam gratis sasar seluruh siswa SD dan SMP.
0: Waduh, menarik nih. Silakan, informasi selengkapnya Mbak Wina.
1: Baik, terima kasih Mada. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kabupaten Nunukan tahun ini memperluas cakupan program seragam sekolah gratis dengan menyasar seluruh siswa SD dan SMP sederajat. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP sederajat pada tahun ajaran 2026-2027. Program yang memasuki tahun kedua ini merupakan bagian dari 17 arah perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Andi Maskur mengatakan, berbeda dengan tahun yang lalu yang hanya menyasar peserta didik baru, pada tahun ini bantuan diberikan kepada seluruh siswa SD dan SMP sehingga jumlah penerima meningkat signifikan.
3: Untuk tahun ini alhamdulillah SMP untuk muridnya dapat semua kelas 789.
2: Lebih lanjut Andi Maskur menjelaskan distribusi seragam dilakukan secara bertahap. Tahap awal menyasar sekolah-sekolah di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Selanjutnya pendistribusian dilanjutkan ke wilayah daratan Kalimantan, Sebuku dan wilayah Krayan.
3: Untuk SMP hari ini persiapan untuk besok pengantaran di wilayah 3 sama di wilayah 4 Kebudaya sama Krayan.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menyebut bantuan seragam gratis ini ditujukan untuk meringankan beban orang tua sekaligus mendorong semangat siswa mengikuti pembelajaran sejak hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Mada di Banjarmasin.
0: Terima kasih Wina dari Nunukan ya. Saatnya pendengar kita mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini. Dan kami akan hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Mbak Dewi. Selamat sore Mbak Dewi, bagaimana cuaca di sana dan juga kabar rekan-rekan Palangkaraya nih, silahkan.
1: Ya, terima kasih Mahda. Alhamdulillah kabar kami semua baik di sini Mahda, dan cuaca di Kota Palangkaraya alhamdulillah juga cerah Mahda. Bagaimana di Banjarmasin?
0: Di Banjarmasin sore ini berawan gitu ya, tapi ada cerahnya kayaknya dikit lah gitu. Cerah-cerah berawan juga Mbak Dewi ya. Baik, informasi okay. Apa dari Kota Cantik hari ini?
1: Iya, ada informasi dari Kota Palangkaraya ini tentang pemilihan Ketua Umum Majelis Sinode 2026, Mahda.
0: Baik, informasi selengkapnya silakan Dewi.
1: Ya baik, terima kasih Mahda di Banjarmasin dan pendengar ya, informasi dari Kota Palangkaraya, pemilihan Ketua Umum Majelis Sinode 2026 menjadi langkah strategis dalam evaluasi dan penyusunan pelayanan gereja yang lebih baik. Pemilihan Ketua Umum ini dilaksanakan melalui demokrasi terbatas yang diikuti perwakilan jemaat. Selengkapnya reporter Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Selama ini GKI telah memberikan kontribusi yang sangat nyata di Kabupaten Muraya dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut, baik melalui pembinaan mental spiritual, bidang pendidikan, serta sosial.
3: Pembukaan Sinode Umum ke-25 Gereja Kalimantan Evangelis atau GKI tahun 2026 resmi dilaksanakan pada Kamis malam di Puruk Cahu, Kabupaten Muraya, Kalimantan Tengah, yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan. Sidang umum yang digelar setiap 5 tahun sekali ini akan berlangsung selama 5 hari dengan sejumlah agenda penting untuk menentukan arah pelayanan GKE pada periode selanjutnya. Salah satu agenda utama dalam Sinode Umum ke-25 GKE ini adalah pemilihan Ketua Umum Majelis Sinode yang baru untuk memimpin pelayanan GKE se-Kalimantan. Ketua Umum Majelis Sinode GKE periode 2021 sampai 2026, Pendeta Simpon F. Leon mengatakan, penetapan kebijakan umum pelaksanaan tugas panggilan gereja harus dilakukan secara menyeluruh, sehingga setiap perwakilan resort yang mengikuti sidang demokratis terbatas diharapkan menggunakan suaranya secara bijak dalam memilih pemimpin untuk periode berikutnya.
4: Karena itu mari, jika Bapak Ibu ingin meneruskan jalanan 5 tahun kami, silakan bersiap-siap diri meminta kepada Tuhan agar sungguh Tuhan memakai kita menjadi alatnya. Kami mohon agar pemilihan ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok, dan kepentingan apapun, tetapi satu-satunya adalah kepentingan Tuhan melalui gereja Kalimantan.
3: Lebih lanjut, Bupati Murung Raya Herius Middel Yosep menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Murung Raya sebagai tuan rumah Sinode Umum ke-25 GKE. Menurutnya, selama ini GKE telah memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kebenaran melalui pelayanan di bidang pendidikan, sosial, serta pembinaan kehidupan bermasyarakat.
2: Pemerintah Gubernur Raya mendukung esensi dari tema ini, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Selama ini GKE telah memberikan kontribusi yang sangat nyata di Kabupaten Murung Raya dan mewujudkan nilai-nilai tersebut, baik melalui pembinaan mental spiritual, bidang pendidikan, serta sosial, keharmonisan, dan toleransi. Inilah yang menjadi modal utama kita dalam membangun daerah.
3: Melalui Sinode Umum ke-25 ini, seluruh peserta diharapkan dapat menjaga semangat persatuan, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam setiap proses persidangan. Hasil sidang nantinya diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang membawa GKE semakin berperan dalam melayani jemaat serta memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan dunia. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar dan juga pemirsa, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Mahda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Mbak Dewi ya dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yaumil Mada. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: anjir, mirip anjir.
1: Ada di hati, cahaya benderang jiwa.
0: Emang nanti rekamnya gini aja ya, biar nggak, kamu bisa gini. Monitor gitu.
1: Bisa kan yang kita berdua kan?
0: Iya. Gitu.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau.

0: di mana sebelumnya di lokasi
1: kepadatan
0: ini terdapat.
1: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
2: karena
1: ini.
2: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah, gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Assalamualaikum Bu Tika.
3: Waalaikumsalam Bu Ati.
5: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya, Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
3: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
5: Gitu ya, Bu.
3: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
5: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi.